0: Wan.
1: Iya dia sayang.
0: Abang nyebalik cincin nah. Kaluan yolo. Nah nombor pakai kukaiku jujur Ari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopitia. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh elo udah koe. Tapi dimanca Bali yoan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Satu kemas ilham pai. Di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picaya lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Laki lawan. Kesitu lah kini ya. Capek lah. Dimat tampaknya tuan. Tunjuk alam bu cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tuh dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagal, iyalah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko mas ilham.
3: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
4: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
3: Memang apa keunggulannya?
4: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
3: Kalau cara pakainya bagaimana?
4: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
3: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
4: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
3: Segera dapatkan pupuk MikroCare.

Ger 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 ml, Kalimax Top 500 ml dan 1 liter serta Dinda Glow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apa kakadena dibawa saja bandi ya? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tiba-tiba.
2: Iku orang senang di toko MT nih ya.
3: Tiba-nya tuh, Uni ini dibungkuk ke MT lo mah. Aduh dinda ke di siku ha. Mari lah Tiba, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Tiba. Iyo, Uni sekalian kamu balik kade ama je barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Syifa tahu dua tam.

0: PC nyo?
1: Jangan ko niya.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya laju kui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya ala ado, Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, baso di ma kote, ye baseyo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh. Iyo,
2: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: udah demam narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh persi kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jok etek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mengkapai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon kah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangnya. Selamat basuh balik kita di acara Lamang Tapai. Tentunya lagu Minang Satio Pagi dari Bana FM Rancak Bana, di mana lagu-lagunya adalah pilihan dan sana nan bergabung di acara nanku melalui telepon atau melalui pesan singkat di WhatsApp ya. Bagaimana dan sana kini di pagi ku, mudah-mudahan lain tak kabar sehat dan tetap semangat tentunya di hari ke-26 di bulan Agustus 2026. Jawabanan kini kembali ya, sampai jam 2 balai siang kita akan menerima telepon dan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Pak Di.
1: Sehat Wan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Menyanyi
0: oleh Pak D. Ah, jadi apa yang nyanyi Pak D pagi ko?
1: Surik terminta kawin tak jadi.
0: Oh, ini surik terminta
1: kawin tak jadi.
0: Oh, nde. Kau ini Pak D apa? Jadi doa dan samu untuk Pak D ya. Jadi, ya.
1: Ca unjuk. Ani tri.
0: Ya.
1: Di pelala. Ma'ambo Nurul.
0: Jadi.
1: Marwa.
0: Okey.
1: Mama Riri.
0: Ya.
1: Di pelatan juang sudah ada Aal. Tina Rosa.
0: Okey.
1: Di Tanjung.
0: Yo.
1: Mama Gaul Daud.
0: Sampai
1: Daud. Dulu pada dah ada. Kita Pina Aziza.
0: Ya.
1: Putri Bungsu Badu Yanti.
0: Okey.
1: Ipin PL. Mimi Dahlian. Aldi ke kawan-kawan.
0: Okey.
1: Unika.
0: Jadi.
1: Arisa Gai Uban.
0: Ya.
1: Aja Munir Macam. Linda Weni.
0: Wanjai. Jadi.
1: Wanisher Raju Alam.
0: Ya.
1: Ika Tanjuan PSLA. Putri Putra Cebet. Putra Cilba Elok Kim Ene. Putri Ungkang.
0: Okey.
1: Tak sebenarnya di banyak ni petang le dibuk buluknya. Aku ni yang kedua menang aku ni sekarang di masa tu dah al tulang yang main tulang beli tapi tak buluk buluk. Ini tulang di buat kakak baru mana? Ya, ya. Tak masuk pekan banyak ke dah?
0: Ya, ya.
1: Kalau senang tidak al mah. Itu yang tuan.
0: Itu saja ya Pak De.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancabana.
0: Demikian aduh Pak De di Bukit Surangan di pagi nanko meminta lagu Surik Terminta. Kawin tak jadi kata beliau ya. Bikulah kita dengarkan lagunya. Mudah-mudahan bisa menghibur kita bersama ya lagunya ya. Sanak penanya ya. 0821-2270-8300. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Radio Bana, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang. Daus di Dobok Batu Sangka.
2: Iya, Batu Bana Daunen. Ya, kita suci Daunen.
0: Jadi, apa lagunya itu?
2: Usah menaruh bimbang Daunen.
0: Usah?
2: Manaruh bimbang. Iya.
0: Okey.
2: Daun Sansu menyalami dulu ya.
0: Jadi.
2: Salam kepamu untuk Daunen. Semoga sehat selalu, murah rezeki.

0: lancar aktivitasnya sehari-hari, lancar acara sampai selesai, dan kawan ini sampai jam 2 wali ke kononel.
1: Siap, mantap, Wana.
0: Lancar, Wana, sound sistemnya bagus seperti organ tunggal.
1: Wih, keren.
0: Lancar bunyi sound sistemnya di tongki awak, kanan.
1: Iya, tadangnya kasa denyu wilayah terminal Dobok itu ya.
0: Itu makanya dahulu sana menabung radio Padang Panjang, logonya rancak-rancak.
1: Alhamdulillah.
0: Rancak-rancak logonya. Salam untuk Saleha ya, Danen.
1: Jadi?
0: Salam untuk ibu pimpinan atau bapak ibu pimpinan Radio Wana. Semoga saya selalu merasaki buat bapak ibu pimpinan Radio Wana di Padang Panjang.
1: Okey.
0: Terima kasih salamnya Pak D. Soalnya si ayam bergabung ni dah catat yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang terakhir dah catat tu.
1: Jadi.
0: Yang pertama tadi Pak D, semoga sehat keluarga.
1: Yeah.
0: Salam balik untuk Pak D. Salam untuk Putri Sikumbang di Baso. Semoga sehat selalu. Merasa kibat Putri Sikumbang di Baso Bukit Tinggi. Lagunya dikirim untuk Putri Sikumbang di Baso. Ya, Donen, ya?
1: Jadi, ya.
0: Salam untuk Aziza, Ado Leni, Ado Daliar,
1: ya.
0: Ado TL, Ado Jomuni Sikumbang, Ado Adi, jomong kawan-kawannya, sama keluarganya di Jakarta.
1: Oke.
0: Ado Unju, Ado Tira Unju, Laris Manis, dagangannya. Ado Putri Sagung, ada Putri Tanjung, ada Putri Buntu, ada Putra Medan Boda, semoga sehat sekeluarga, ya dan ya.
1: Okey.
0: Ada Wan Mister, petang, nanti salam untuk Wan Mister. Ada Putra Arifan di Solo, ada Gai Uban di Sumbawang.
1: Ya.
0: Ada Ayah Nadia. Ada Mita di Pukul 7, ada Sita Ayu, ada Elo di Kelungkang, ya Danen.
1: Jadi.
0: Ada Putra Tebet, ada Ika, ada Mak Hitam, ada Marwa, ada Mori, ada Gadi Pelala, ada Linda, ada Kasanafa, ada Nikmat di Padang Panjang, Danen.
1: Baik.
0: Oh, Danen, salamnya untuk Sri di Kacang.
1: Jadi.
0: Ada Putra Silva. Oh, dapat salam dari Daud. Ada Adisa di Tanjung Berula sama Putra Akinyo. Ado Manda, ado di Putra, di Putra, Putra Pagara. Ya, Putra Pagara.
1: Yeah.
0: Salam dari Tau, sama Manda. Oh, nak kabar-kabar Beko, kasih salam dari Tau, siapa daunan ya.
1: Jadi.
0: Beko, ado Saleha acara Beko Malam.
1: Beko Malam Saleha siaran dari, sampai jam 9 malamnya siaran malam Beko.
0: Iya, Bapak Anton ya.
1: Iya, mungkin ya, kaya jadwalnya ya.
0: Bantu balega kayaknya.
1: Iya.
0: Tentu lain ada aku anak merintang kalau tahu kalau aku mikol kalau rela itu jaringan lancar itu harus selaku mikol donenya.
1: Oke.
0: Terima kasih donen selama petugas ditunggu lagunya di kota daerah masih sangkar pernah panjang dan bukit tinggi.
1: Oke,
0: terima kasih tahu turun dulu donen.
1: Terima kasih.
0: Selama petugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh donen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Daus di Dobok Batu Sangka. Lagunya Usah Menaruh Bimbang ya. Di belakang Daus lah ada telepon dan kabagabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Neng Ganteng.
1: Yoi, terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Oh, ganteng mana bahannya? Semoga Bang Ganteng teri-teri, Bang.
1: Terasa kayut. Nah, kebaik-kebaik lo di Silungkang gini, kok?
2: Wah, tambahnya lo aja, Bang. Cuaca di lagi dingin, Bang. Semalam hujan dulu, Bang.
1: Hujan di Silungkang tadi malam?
2: Iya, Bang. Orang yang cabut itu, Bang.
1: Iya, iya, rancak lo tenang. Berkah tuh.
2: Sehat, Bang, Bang.
1: Alhamdulillah. Semoga elok sehat dia, ya. Semoga
2: sehat, Bang. Lagu udah sih lagi,
1: ya. Jadi apa lagunya tuh?
2: Marawah.
1: Marawah, ya?
2: Iya, Bang.
1: Baik, Beko kita putarkan. Wah, dan kita dengarkan bersama.
2: Salam elok sudah, Bang.
1: Jadi,
2: salam pertama utama sekali untuk Abang, semoga tak selalu dan doa puasa, Bang.
1: Amin, doa dan sama untuk elok.
2: Seleha, jadi itu doanya, Bang. Saya baru turun sana, kakak awak tu Daus.
1: Iya,
2: Itu Pak D, semua Budi.
1: Jadi?
2: Pak Jung Munir.
1: Iya.
2: Aldi, Jakarta, sekeluarganya, semoga selalu.
1: Baik,
2: Putra Tebet, utama Medan Boda.
1: Iya.
2: TL.
1: Putra
2: Bagara.
1: Iya.
2: Rinyo Mak Ambo.
1: Mak Ambo juga ya.
2: putih sago.

0: Putri Sagu ya.
1: Putri Ayu.
0: Mm-mm.
1: Gai Uban.
0: Gai Uban juga.
1: Raju Alam.
0: Raju Alam.
1: Salimo Kacang.
0: Mm-mm.
1: Antemenye ka wakatu banga. Sangat kupang indah kasabi namo. Selalu diwaling kong nama paso bang.
0: Amin. Mm.
1: Nah, terima kasih bang.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Oke. Okay. Aduh duo dari Timur Padang Panjang baru ya. Aduh Daus di Batu Sangka, aduh Elok di Silungkang ya. Bakabanan lainnya ya, kita terima telepon berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Putra Tebet. Iya,
2: selamat pagi, Nen.
0: Selamat pagi, Putra Tebet. Ya, alhamdulillah sehat. Putra Tebet sehat kan?
2: Alhamdulillah, ya.
0: Ah, jadi, Kabar Dendang?
2: Kabar Dendang,
0: Nen. Apa dendangnya, kok?
2: Dari Ari Parintang, Nen.
0: Judulnya?
2: Malapih cintu ke tangan orang.
0: Malapih cintu ke tangan orang. Dede, malapih cintu baku dilapih ya, ndak lapih akal iko doh. Kalau lagi lapih berarti iko eh.
2: Iya.
0: Jadi,
2: terima
0: usrah ya. Malapih cintu ke tangan orang. Kita dengarkan deh ko.
2: Jadi ya, Neng.
0: Mm-hmm. Silakan kirim salam. Terima kasih, salam balik ya.
2: Itu kananda di percetakan Nawilajaya, permata Nawilajaya di Lubuk Kaum.
0: Okey.
2: Itu elo dari.
0: Yo.
2: Bu, kata apa? Bang Putra Tanjung.
0: Ya. Jadi.
2: Waalaikum.
0: Okey.
2: Mama Gaul.
0: Ya.
2: Orang Bali kata dunia.
0: Dibungkus kami hilang. Dibungkus kami ya. Jadilah kalau begitu. Oke, terima kasih spesialnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak.
0: Rancak bana ya. Demikian ada di sana kita Putra Tebet ya. Nan lembaga bang di paginanku. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Babang
0: selek nabaan. Nabaan
3: ya. Dong.
0: Jadi,
3: Batu Taga anan original si Efrinon ya nenek.
0: Jadi,
3: ya. Kalau tu di F tu di Lintau ya nenek, menang bahan yang pagi, ya nenek.
0: Yo.
3: Salam saleha untuk si bos gadang Yulfah di Peri ya nenek.
0: Yo.
3: Kong Sian Suri nembulik setandan nenek.
0: Okey.
3: Aduh Putera Tanjung adik ada alalun masuk nenek.
0: Alun.
3: Kasihan deh lu untuk adik so, di Kota Usang atau Mbak Linda ke sini nenek.
0: Yo.
3: Putera Anye Yun cuma kayu mak adang nenek.
0: Okey.
3: EL Mama Riri Raju Alam Kerma Kacang ya. Anan di Bali lah Manda. Mori yang mak suka badi ada hal sinan pihak kami Leni dedek Nirmala Sari ke nenek.
0: Jadi
3: ayah pandai sikit ayah anda sedangnya ayah arpik salam ya nenek.
0: Okey.
3: Cik Uniang Wita, Cik Uniang Putri Tanjung Simpang apa Bunda Cik Kupang John Al-Amin kata dikit ya nenek.
0: Ya.
3: PG Kacan Nopa tapi jak kabel nenek.
0: Jadi
3: untuknya si Mama Pi Ancak gadi Kuala Lau Nikadai nenek.
0: You.
3: Ado si Nop Jo Si Osi ke di kantin di pasar nenek. Ado Pak Haji ke nenek. Pak Haji Tiara ada si John ke sini nenek.
0: Okey.
3: Untuknya si Putri Sagu Regina kan nenek.
0: Yo.
3: Halo nenek.
0: Yup.
3: Untuknya si Anita kan di pinturan tujuh Kota Lawi kan nenek.
0: Okay.
3: Banyak penggemar babang seleb di Kota Lawi.
0: Luar binasa.
3: Luar binasa nenek. 80% orang Kota Lawi yang pandai sikit itu tahu je babang seleb.
0: Yo yo yo.
3: Untuknya Aldi Jakarta ya nenek.
0: Okey.
3: Untuknya Mama Pi Ancak ke Dipala Lare nenek.
0: Mm-hmm.
3: Apa Sri Pak Nending Nelly Wiwit ke Bukit Tinggi ya
0: nenek. Okey.
3: Adi bungkui kami salah serunya nyalewan nen daus dia tadi nen.
0: Okay.
3: Terima kasih banyak nen.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahi wabarakatuh. Demikian doa awal senak penengah ya. Lama kebun di pagiku minta lagu Batu Taga dari Every Non di belakang Dal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanonen, selamat pagi Wanonen.
0: Selamat pagi, siapa Wanonen ko?
1: Dari Bukit Surungan Wan.
0: Bukit Surungan.
1: Dari Rika.
0: Rika, ayo Rika di Bukit Surungan lupa Wanonen ada. Alalamu Rika tidak mencukup akama saja selamu ko.
1: Lahir di rumah saja nyawan.
0: Oh, lahir di rumah saja, alhamdulillah. Rika.
1: Menengah aja cok nyawan.
0: Lahir menengah saja ya, oke. Apa lagu Rika kok? Lagunya apa tuh?
1: Gara-gara TikTok.
0: Apa?
1: Gara-gara TikTok dari Ajola Suha.
0: Gara-gara TikTok. Jadi Beko kita dengarkan lagunya ya. Silakan kirim-kirim salam.
1: Sama Jo Morris ya, Wan.
0: Jadi.
1: Salamnya untuk Wan jo keluarga moga sehat selalu. Untuk saya tadi Wan yang perdana tadi Wan.
0: Aduh Pak D jo di Bukit Surungan.
1: Oh Pak D jo Bu D.
0: Iya.
1: Untuk Bang Aldi jo orang rumahnya.
0: Iya.
1: Untuk Bang Daus tadi.
0: Oke.
1: Pokoknya sedolahnya pendengar radio bahan dari mana-mana itu, silawan.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana ya.

0: Amerika di Bukit Surangan ada penelpon serang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan.
0: Ba'a kabar Mama Gaul?
1: Kalau kabar alhamdulillah, Wan.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Apa
1: lagu? Lagu Cewan.
0: Apa lagunya itu?
1: Palape Sasa, Serawan.
0: Palape
1: Sasa.
0: Oh, itu ya. Jadi, kirim salamnya dulu.
1: Nah, salam pertama untuk Wan Terambil, aku semoga tak selalu keluarga Wan.
0: Oke.
1: Untuk bahan di masa Jebara ada tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Untuk Aisyah, sahabat tako, untuk Pade. Itu Ampera Uncu.
0: Iya.
1: Untuk Mektam. Gatilba. Gai Ubat, Elo, Cibungkang.
0: Iya.
1: PL Mama Riri, Mama Ari. Dua putri saku.
0: Jadi.
1: Dua Mambo.
0: Iya.
1: Satu sana Wan.
0: Satu-satunya ya. Palapi Sasak siapa nama lagu ko?
1: Siapa nama lagu ni Wan?
0: Alun ada lagu nan Bajidul Palape Sasak di monitor nampak ah.
1: Nak ada lah.
0: Iyo benar judulnya itu Palape Sasak itu.
1: Oh, nak ada judulnya yang lain selawan.
0: Apa tu?
1: Tasisia Tah Jebare selawan.
0: Tasisia.
1: Tah Jebare dari Musa Mulai.
0: Tasisia Atah Jebare. Tasisia Bare Jo Atah jan terbali anak.
1: Tasisia Bare Jo Atah.
0: Itu nama betulnya ya.
1: Itu selawan.
0: Okey, baik kalau begitu ditunggu lagunya Beko.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: Baik, dan salah penengah kita bacakan sebuah pasanan masuk di WhatsApp cek dulu ya. Dari siapa ko? Dari Wan Nikmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan. Salam untuk kita kasadunya ya Wan. Putarkan lagu dari Fauzana judulnya Janji Hanya Dimulai. Terima kasih banyak ya Wan. Wassalam Bana FM Rancak Bana. Demikian Wan Nikmat dan salah penengah ya. Kita akan segera mendengarkan lagu dan pertama permintaan dari Pak D di Bukit Surangan. Surik tak minta kawin tak jadi, itu lagu pertama kita dan sana dan kamu telepon balik Beko. Sesudah lagu-lagu kita dengarkan bersama di season pertama, nanti kita akan mulai menerima telepon balik. Dan untuk dan sana dan baru bergabung di acara nanku dan baru menangakan

Radio Bahana FM baik melalui 100,2 MHz atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Dan sana kini sedang mendengarkan acara Lamang Tapai, lagu Minang Setiuk Pagi ya, dari Bahana FM Rancak Bana di Padang.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.

dengan alamat Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur, Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Seratnya ke madu, Bana FM, Rancak Bana dan Sanak Penangnya. Kita lanjutkan Lamang Tapai di season kedua kini ko ya. Kita terima telepon berikutnya dari siapa ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, Uncu di Ampira Uncu kota tu penyelayan bakabako. Ah, banyak ternaknya ha. Halo.
1: Ah, ah.
0: Sedang di Muncu ko, sedang di
1: Kada ya, ya masuk ke Kada.
0: Unde, jangan di Kada dia lau senyo.
1: Enggak cuma masuk, nanya kata kalau saya ini.
0: Unde, ah.
1: Angkara pun dia nanan.
0: Jadi apa lagu Muncu ini ko?
1: Sirih Karako lau nanan.
0: Sirih Karako, ah, ah. Jadi. Ah, cukup kita dengarkan bersama ya. Ah, silakan kirim salam. Yo, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Ya. Mama Rili.
0: Jadi.
1: Mama Nisa, Mama Gaul.
0: Yo.
1: Daud, Pak D, Daal, Aldi. Ayah Bunda Siti.
0: Okay.
1: Raja Lalami, Nuna Nabila.
0: Ya.
1: Aji Munir Sikumbang, Nisa Ketelawe.
0: Oke.
1: Okay. Mak Ambo.
0: Hmm.
1: Aziza, TL, Winda, Cahaya.
0: Ya.
1: Manda. Dai Uban.
0: Hmm.
1: Santi, Marwa, Muri.
0: Oke.
1: Okay. Putri Tanjung.
0: Jadi.
1: Uni Dalian.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Putri Bunsu, Wangjet, Kasanopa, Putri Sago.
0: Ya.
1: Daruma, Mak Datu. Gadis Palala, Rika Tanjung.
0: Oke. Okay. Mm.
1: Putri Sago.
0: Ya, siapa lain?
1: Putra Tebet.
0: Ya.
1: Putra Rifang, Bang Jet, Weni.
0: Hmm.
1: Tika Tanjung.
0: Jadi.
1: Rosa.
0: Ya.
1: Putra Medan Goda, Wamister, Leni.
0: Oke.
1: Okay. Ayah Nadia, Mak Hitam.
0: Ya.
1: Putra Palara.
0: Ya.
1: Elo.
0: Hmm.
1: Putra Silva, Kasanova.
0: Oke. Okay.
1: Wanikmat.
0: Jadi.
1: Indah.
0: Ya.
1: Indah. Wanjai.
0: Yo.
1: Allah tu
0: anonen. Allah tu. Ah, jadi ha, beko kita dengarkan lagunya yo Uncu yo.
1: Panonen.
0: Yo.
1: Ini sakit perut nenek makan lebih jauh dah.
0: Oi, labihnya.
1: Dia kok kena muah nenek makan lebih jauh.
0: Ah, muah. Apa ni ndak muah dia nenek.
1: Oh.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak Uncu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Uncu di Ampera Uncu kota tu penyelayan di sana pandangnya ya. Kita tunggu telepon berikutnya. Nan kabagabuang di Lamang Tapai hari kini ko. Dari siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi menjelang siang mana nih?
0: Selamat pagi menjelang siang Aldi bakabak kini ko.
2: Sehat, baik, semangat.
0: Alhamdulillah, itu nan
2: terang. Di kawanan bahana tu semangat, jadi
0: ya, si.
2: Enak kan.
0: Di kantor atau di lapangan gini ko?
2: Di kantor.
0: Di kantor, jadi apa lagu Aldi juga kawan ya, di Jakarta? Baris
2: Solo kata yang di bawah mana nih?
0: Baris Solo?
2: Iya, tak mungkin di bawah.
0: Bare Solo tu yu lama ada anak daro ada sokan gitu. Eh. Sirwana, cokape
2: di masa.
0: Jadi, siapa kamu lagu ko? Orang Solo atau nan lain?
2: Kata Pak Zainal kalau bisa yang original yang mana nan, tapi kamu tak tahu.
0: Kalau originalnya pertama kali Eli Kasin.
2: Oh gitu.
0: Mm-mm.
2: Nah, originalnya aja.
0: Originalnya jadilah kalau begitu berikut kita dengarkan lagunya Bare Solo ya. Jadi.
2: Lagunya untuk Wanonen Joko Bana dan Nisa Leha juga ada Una.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Untuk Langgo Mambut yang di kantor kayak sedang menanggap lo.
0: Oke,
2: Untuk Aziza, yeah. Untuk Daus Sidobo, Elo di Silungkang, Linda di Ombi.
0: Jadi.
2: Ika di Bukit Sulungan, Wendy di Pandalayan.
0: Oke.
2: Okay. Ampel Uncu Subantako, terus TL, Bunda Dalia, Pak D, Mantam, Erban, Mister, Wanjai, Uni-Uni, Amama di Batu Limba.
0: Jadi?
2: Terus Niko Deko Lubuk, Nina di Silayang, Putra Medan Boda, Santi di Singgalang, Andy di Bukit Suwangan, Andy di Babalai, Mary Samuyu di Bukit Tingginya, Mangga Amanda Al. Terus sekarang untuk yang satu divisi ambo kalau sudah menang ada Kevin, ada Yin, Mira, Bu Yanti, Bu Anita, Pak Bora, sama Pak Eki.
0: Oke. Okay.
2: Dan di lantai dua tuh fannya one on one juga ada Mbak Nini sama Mbak Asri.
0: Asik, iya.
2: Kita juga one of fansnya one on one loh, gede.
0: Terima kasih, terima kasih. Menjadi Aldi. Baik, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Kancak banyak.
0: Demikian ado densana-densana di Kito Rami di Mayora Building dan Mogot Jakarta Barat ya. Salam untuk sadonyo. Dari Bahana FM Rancak Bahana di belakang Aldi ada siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Yo, selamat pagi. TL, bakabat TL gini ko?
3: Alhamdulillah sehat cerah, Wan.
0: Cerah di kacang gini ya, alhamdulillah. Jadi apa lagu TL?
3: Biar susah asal rakyat udah, Wan.
0: Nde, biar susah.
3: Asal rakyat udah.
0: Asa daki uda ya.
3: Deteria Sonata kalau tak salah, Wan.
0: Biar susah asa daki uda. Di siku ada dua penyanyinya nyo. Nak ada Deteria Sonata baka tu?
3: Salah satu saya, Wan. Cewek, Wan.
0: Orang Solo mana disuruh, ha?
3: Nah,
0: Yeni Rustam. Ha, Yeni Rustam ya. Okey, baik. Jadi, silakan kirim salam.
3: Salam tak Wan, selalu berah sakti ni Wan.
0: Amin, doa dan salam untuk TL. Lanjut. Halo TL. Deh, tak ada oleh sinyal TL di Kacang Kabupaten Solo ya. Gadang Ria Angin Danau Singkara nampaknya kok. Halo TL. Dia tak putih TL lah. Untung lagunya lah masuk ya. Dan jadi ada salam untuk dan sanak pandangan sadunya dari TL di Kacang Kabupaten Solo itu ya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay,
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gay uban.
4: Yo.
0: Mbak Akaba di Basi Maka itu. Mulai cerah ya.
4: Ya jaringan itu tidak elok mungkin, Mak.
0: Oh, jaringan itu tidak elok ya.
4: Iyo, kalau dia ubah tidak dulu.
0: Iya, gaya uban
4: lah. Dia ketik ini.
0: Gaya uban buat tetangga aja TL-nya, nak.
4: Iya.
0: Jadi.
4: Jaringan mungkin, Mak, Wan.
0: Jaringan ya. Itu Pak Alay. Bahasa Ba TL dulu, yang penting lagunya lah masuk.
4: Iya, lagunya lah masuk. Campur itu pasti. Saleha.
0: Ya.
4: Baru kan ngecer lah ya. Nak tu jaringan ni. Ada ulang-ulang lah.
0: Ya,

0: Saya berapa di kalau
1: Rata putih
0: pe.
1: saja
0: Tapi
1: ya.
0: saya dapat ilmu jadinya.
1: Saya dapat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Bahkan dah lagu dah cik Wan.
1: Jadi apa lagu kayak Uban kini ko?
0: Oh, Cinto Sata Buah Karang.
1: Ini.
0: Dari Rayola.
1: Cinto Sata Buah
0: Karang.
1: Karang ya.
0: Dari Rayola.
1: Jadi kirim-kirimlah salamnya.
0: Salam-salamnya Wan ya.
1: Jadi
0: pertama untuk Wan, mudah-mudahan dia selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya atas apa yang dicita-citakan, dijauhkan dari segala bahaya keluarga anda.
1: Okey, amin.
0: Terima kasih salamnya Magaul.
1: Iya.
0: Bal Ang Seleb. Albi Jakarta di kawan-kawan dari Sabin Namun, dari Sabin Galap, pokoknya lebih grup Albi, salam sehat dari Jai Uban.
1: Mantap banget.
0: Sesudah itu, Wan Kasanopa, Wan PG, Wan Jack,
1: ya.
0: Putra Tanjung,
1: okay.
0: Wan PA nyo.
1: Ya.
0: Kacang Raju Alam, Wan Mister, Mister Naga nyo, Kakak Kiko Damon. Sudah itu, Ikin Tri, Nili Menangah, pokoknya lain nama nangah seorang kita berdua dapat salam sehat, salam kompak di udara ke satu ni Wan.
1: Jadi gaya Uban
0: anak kita biarpun dari Periaman di Batu Sangka, Padang Panjang, Solo, Batu Limba, pokoknya dapat salam sehat, salam kompak, salam berdusana di udara dari gaya Uban di Batu Sangka.
1: Okey, baik.
0: Salam spesial untuk Uban dan keluarga, mudah-mudahan saya selalu ya Wan.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Apik tenan.
1: Apik tenan jarani. Gaya Uban Sunda, sometime Jawa gitu ya. Okey, kita tunggu telepon berikutnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Jesepo Anonin ko.
2: Galih Saputra.
1: Galih Saputra di mana?
2: Di Pasar.
1: Di Pasar Padang Panjang. Galih Saputra, ya. Selamat bergabung di Bahana FM di Lemang Tapai. Ya, apa lagunya ko?
2: Lagunya pula yang Tasisiah.
1: Tasisiah?
2: Dia dari Pasar Damo Jalman, kan?
1: Tasisiah Zalmon ya. Jadi beko kita putarkan dan kita dengarkan bersama.
2: Kalau tumpang so kalau Uban keserta ko nen.
1: Jadilah kalau begitu. Yo, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Rancak Bana. Demikian ada di sana kita di Pasar Padang Panjang ya. Meminta lagu Tasisiah ya dari Zalmon. Di belakangnya ada sepuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Wanen.
1: Alhamdulillah masuk aju telepon dari Lia dari Pariaman ko ha. Aju Munir Sekumbang, selamat datang. Alhamdulillah sehat banang ko. Aju le sehat.
3: Alhamdulillah telepon lagi semangat teriang dia Wanen.
1: Semangat teriang. Okey. Apa lagunya ko? Jadi lagunya apa tu?
3: Ratu Anak Balai.
1: Ratu Anak Balai onde mandi Ratu Anak Balai ya. Jadi beko kita dengarkan lagunya. Ya.
3: Selamat datang untuk Wan dan salam tugas, semoga sehat keluarga, panjang umur bertambah lagi di Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Selanjutnya ada TL Kacang, ada putera Gaya Bauban,
1: iya.
3: Ada Seri, ada Pada Tua di Solo,
1: okay.
3: Ada Putera Gaya di Tengah Batu Sangka, ada Daud di Batu Sangka.
1: Iya.
3: Ada Pulau Tua, Kerika Tanjuan Aziza,
1: jadi.
3: Aziza di Tengah Barulah, Ayah Nalia di Tengah Barulah.
1: Okey.
3: Ada Pulau Padai Bukde, Upun yeah. Sendiri semua indahnya, Gadi Pelala, Mak Ambo.
1: Ya. Yeah.
3: Ada Wancai, Wancai, Wancai Sanoko, Petaka Kelas Kebesaran, ada Orian, Kepala Pagara.
1: Ya.
3: Yeah. Ada Pulau Tua, Elok di Celungkang, ada Ampera Uncu, di Kota Tua, Panyalayan.
1: Jadi,
3: Ada Pulau
1: Marwah. Okey.
3: Kita di Pintu Nanti Jawa Kota Lawe.
1: Iya.
3: Ada pulau Pertanyaan di Bapa, Wita di Bangun. Ada yeah. Mainan Tukumbang di Sungai Tari. Zaman ada Bumani kenalan semua Pak Jula. Di Bungku Demas aja semuanya. Walaupun nama ini tidak tetap. Kita mau saya juga lah. Tapi kalau sempat ada di Bumani kenalan kepada kawan-kawan.
1: Baik.
3: Salam sudah jalan untuk Wanen. Aduh.

0: boleh talia.
1: Okey.
0: Bana rancak bana.
1: Jadi rancak bana. Demikian ada Haji Munir Sekumbang di Pariaman Batas Kota dan sana pendengar ya. Lagunya Beko Ratu Anak Balai ya. Kita dengarkan bersama-sama lagu-lagu rancak dari Bana FM melalui acara Lamang Tapai. Di belakang Haji Munir ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Manonen.
1: Yo, siapa kini ko?
2: Evita Ayu Koto.
1: Evita Ayu Koto di Balai Gadang Koto Lawe. Selamat pagi Evita.
2: Pagi Wan.
1: Mbak kabar kini ko?
2: Apa Wan?
1: Mbak kabar Evita kini ko?
2: Sehat Wan.
1: Alhamdulillah. Apa lagu Evita nang teragak didengar kini ko?
2: Lagu Kasiat Tujuh Muaro Wan.
1: Kasiat Tujuh Muaro. Idola Zalmon kini ko?
2: Iya.
1: Kasiat Tujuh Muaro. Jadi, dengarkanlah lagunya Beko diputarkan ya.
2: Iya. Salam untuk Daus Wan, Daal, Katanoka.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ya.
2: Dan seluruh pendengar Bahana.
1: Iya.
2: Terima kasih Jawan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
1: Bana ya. Demikian Evita Ayu Koto di Balai Gadang Koto Laweh dan senap penengah ya. Lagunya Kasiat Tujuh Muaro. Di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wananen.
1: Yo Kasanova Baakaba Hariko.
3: Alhamdulillah segih Wananen. Wananen segih Wananen ya.
1: Alhamdulillah segih Bana. Bagi Cik Wan Nikmat bulik satandan katanya.
3: Bulik satandan Cik Wan Nikmat ya. Kalau Wan Nikmat tak lah mana sokong. Baik situ lah.
1: Ini main layar belakang beliau tu gini gitu kan.
3: Bulik layar rasanya ya. Iya, CEO yang terpendam. Saya tersembunyi. Lagu lah cuman, Neng.
1: Jadi apa lagunya itu?
3: Ajul Latih lah cuman, Neng.
1: Al judulnya?
3: Mana itu tempat mana itu?
1: Ajul Latih ya?
3: Ya.
1: Ajul Latih, dicari dulu deh. Ajola tui baduo jo si Jupe Lintar giliang-giliang lado.
3: Giliang-giliang lado lah.
1: Itu saja. Jadilah kalau begitu kebeko kita dengarkan.
3: Lagu-lagu agak kocak, agak meriah sikit kan.
1: Jadi,
3: Ada bendung-bendung ndak semarak tu.
1: Iya betul.
3: Salam kepada teman-teman dan senang untuk guys. Selalu panjang umur murah sakit.
1: Amin. Doa dan sama untuk Kasanova.
3: InsyaAllah. Untuk ni, siapa tak
1: ko? Evita Ayu Koto.
3: Evi Koto.
1: Ayu Koto.
3: Oh, Ayu Koto.
1: Ya.
3: Baku mana? Mengkoto.
1: Iyo orang Koto mana?
3: Kalau baku atau mana?
1: Jadi. Iyo.
3: Untuk TN.
1: Ya.
3: Di Tumulis Kumbang dari mana ya?
1: Iyo.
3: Hitam tu Istri Jack atau Bapak Tanjuang, yo adiknya Aal.
1: Okey.
3: Putri Bali mau pergi Bali, Putri Tanjuang yang.
1: Iya.
3: Putri Bunsu.
1: Okey.
3: Laos.
1: Iya.
3: Mambo, Steve John.
1: Iya.
3: Kak Uban.
1: Okey.
3: Ya Denai. Ya Kandu.
1: Okey.
3: Warna Jai.
1: Jadi
3: Putra Sebet.
1: Okey.
3: Mereka kan putri luar biasa PLB nak dulu masuk ke buang.
1: Iya,
3: Saya selalu lama itu ya.
1: Iya.
3: Sedo alim lawanin.
1: Jadi
3: kecuali
1: kalau baik itu
3: mama-mama dulu emperin juga gitu.
1: Okey.
3: Makasih banyak Wanen.
1: Sama-sama. Kasanova.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Okey, dan saya nak pandang kita tangguhkan telefon dulu. Seri yang lagu berikut ko. Ambo salami juo ya. Dan saya nak kita nan berada jauh-jauh di rantau ya. Terutama nan berada di Limo, Jakarta ya. Lima Jakarta. Aduh, salah satunya di Pasar Senen Blok A, Pak Haji Anwar dan tim ya. Selamat pagi jelang siang lah. Siang mana di Jakarta kini ya. Baik itu juga ada Ibu Dr. Ninyo Mansani di Sydney, Australia. Kita dengarkan Siriah Karako F minta dari Uncu di Kota Tua.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Ambon nyoba licin-licin ah. Halon yolo. Nana mau pakai ku kayak ku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh, elo udah koe. Pilih mau cak Bali yo Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana tempeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana ranca. Bagagelah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234B Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Batojo, sesuba abi ni den, laja leden laja pe izin ni bini den.
1: Izin. Wah, kau babi ni nak surang sajonya. Kita leh.
0: Surang ba mau sih kau?
1: Iya. Surang di Piaman, surang di Padang, surang payu kumbuah.
0: Banyak nama itu Jo.
1: Iya, banyak.

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

0: 103,2 Bana FM Ranca Bana dan Sanak Panangan. Lagi kita dengarkan lagu-lagu nan direquest dia dan Sanak-Sanak tadi di season kedua Lamang Tapai hari kini kau. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kak.
0: Selamat datang Ikatan Juang kak Maika tadi.
1: Kurang alhamdulillah orang belanja pak. Pilih menang tadi.
0: Cuan tuh.
1: Alhamdulillah cuannya beli-beli cetek kan teri kak. Kalau kak yang ikang kakapnya sebulan wow.
0: Alhamdulillah rasa kayu loh.
1: Ikan teri itu apa kumpulan kak?
0: Ikan teri kalau satun tuh luar biasa itu.
1: Alhamdulillah kalau sampai kak kalau indah kak. Alhamdulillah kak. Alhamdulillah
0: lah. Harus alhamdulillah ya harus disyukuri ya. Jadi
1: selanya.
0: Ah iya, batu ikatan juang.
1: Iya, tolong lagu cek kak.
0: Apa lagu cek?
1: Sehat nangat tereng nampaknya.
0: Apa lagunya?
1: Oh, Talambe datang versi duet tu kak.
0: Talambe datang.
1: Yang duetnya kak.
0: Talambe datang versi duet ya. Jadi Big Hero Badu Jisri Viola ya.
1: Iya.
0: Jadi kirim-kirim lah
1: salam. Salamnya untuk Eka. Moga selalu dikasih orang yang terbaik. Soalnya kalau banyak orang yang mendoa Kak tuh.
0: Amin.
1: Kalau banyak orang mendoa di Jabah di Allah.
0: Amin.
1: Ya, ya. Selalu dikasih tercapai apa yang diinginkan. Perubahan apa doanya? Pimpinan sekeluarga doa yang sama. Jomonir. Angela Uncu, Magalaris Manis.
0: Ya.
1: Kenapa salam saya kalau Angela Uncu, Pak Uncu, kak?
0: Jadi,
1: Langkuk dinya sebelumnya.
0: Okey, baik.
1: Makasih banyak Eka, kesetiaannya untuk kak. Makasih banyak Eka.
0: Yo, terima kasih sama-sama Ika Tanjuang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ika Tanjuang di Batipuah. Ada pesan masuk dari nomor telepon sampai angka belakangnya 9789. Assalamualaikum, ada minta lagu Cie, judulnya Searah Satujuan, penyanyinya Pinky Prananda, Joel Samayora, ada. Bana FM, Rancak Bana.

0: Terima kasih ya dah katanya. Ah, jadi Beko kita dengarkan lagunya ya. Di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan One.
0: Selamat
1: siang Wan.
0: Selamat siang. Siapa ko? Azizah ya.
1: Ah betul Wan Wan.
0: Jadi Azizah.
1: Minta lagu cik Wan.
0: Lagunya apa tu?
1: Dari Fauzana Wan, Hilang Cinta Putih Bakawan.
0: Hilang
1: Cinta Putih Bakawan.
0: Hilang Cinta Putih Bakawan Fauzana ya.
1: Iya Wan.
0: Nah, jadilah kalau betul-betul kita dengarkan.
1: Salam yo untuk Wan Onen. Aduh untuk Kak Ika tadi. Ada Kai Uban, ada Kai Lo, ada Bang Daus, guys.
0: Okey.
1: Ada sama Ampera Uncu.
0: Iya.
1: Ada Bang Lo. Ada Bang Kasanova.
0: Iya.
1: Ada nyo TL dari jualan jo adik-adik sedonyo.
0: Okey.
1: Ada nyo Wan Mister.
0: Iya.
1: Ada tanya Kak Adi jo orang rumahnya yang ada di Kendri gini, semoga sehat selalu. Jadi dedek bayinya guys.
0: Jadi,
1: ada Pak Zainal pula dia pasukan. Pokoknya yang mengapa jadi trip pertama kedua sampai gini kok salam kompak ya Wan. Salam sehat selalu dari Azizah Wan.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Orang rumahnya Bang Aldi ya Wan.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Kemudian ada puluh pasan dari Wan Jaiko ya. Apa kata Wan Jaiko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat Wan? Alhamdulillah sehat Wan ya. Minta lagu Cik Wan Tampik Jatuh Nandikana ya. Dari Rayola Wan. Mau kasih banyak Wan. Salam kompak saja Wan ya. Assalamualaikum katanya Wan Jai di sana penanya. Di belakang Wan Jai ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Iya, siapa?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa kini ko?
2: Dari Marwah.
0: Marwah di Batu Limba. Jadi, apa lagunya?
2: Lagunya Sakit Taubat Ilang Berganti.
0: Ulang sakit
2: Taubat Ilang Berganti.
0: Taubat Hilang Baganti. Okey, baik. Silakan kirim salam.
2: Salam untuk terpeta pelawan.
0: Jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Beko. Okey. Jadi, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Kemudian ada pula pasan dari Bunda Nabila ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum, lamang tapai, selamat siang Wan. Minta lagu Cik Wan judulnya Anak Ayam ya. Wan, terima kasih banyak ya Wan. Bana rancak bana kato Bunda Nabila ya. Kemudian kita terima pula pasan Cik Lai dari Icin Silvia Anggraini di Kacang ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum Wan, putarkan lagu Indang Solo untuk seluruh pendengar Bahana Setia dimanapun berada Wan ya. Spesial untuk Wan Onen katanya. Terima kasih Wan, Bahana Rancak Bahana. Jadi Icin meminta lagu judulnya Indang Solo. Jadi Deko kita dengarkan basamu-samu. Icin di Kacang Kabupaten Solo je ya. Okey, makanya lagunya Indang Solo pula ya. Ayolah, Beko kita dengarkan bersama-sama. Beko yang versi siapa ya? Versi Fanny Fabiola lah kita dengarkan penyanyinya ya. Icin ya. Kemudian juga ada pasan dari siapa celeko. Assalamualaikum Wan, Iko dari Bunda Zia. Oh, Zia Fried Chicken ya. Minta lagu Cik Wan dari siapa ko? Dari Dia Kamelia, Kasihanan Hilang judulnya. Kasihanan Hilang ya. Coba kita cari dulu lagunya. Spesial untuk sadanya pandangan Bahana FM di mana saja berada. Kata Bunda Zia Fried Chicken. Jadi Bunda ya. Coba kita cari dulu lagunya. Masalahnya Wan Onen baru sekali ko membaca judul lagu yang itu. Aduh pindah gitu ya. Oh, konyol lagunya ya.

Tadi siapa penyanyi yang diminta ya? Dia Kamelia ya, kasihan dan hilang. Oh, itu lagunya ya, untuk Mariado ya. Jadi bunda ya, alah kita siapkan lagunya.

Ya, dan sanak pendengar, nampaknya 80 playlist di dalam 80 playlist dia lagu-lagu yang diminta dia dan sanak kita di season ketiga, baik melalui telepon ataupun melalui WhatsApp ya. Karena keterbatasan waktu ya, kita akan segera mendengarkan lagu-lagu nan Allah masuk playlist kini ya. Lagu nan pertama dan sanak pendengar. Permintaan siapa tadi ko? Lagu Talambik Datang ya, yang akan dinyanyikan de Bikeru Jo Sri Fayola. Mudah-mudahan dan lama mesan lagu ko tadi adalah standby di pusat radionya. Terima kasih untuk dan sanak sadunya dan laba gabung di acara Lamang Tapai untuk hari kini ko. Jangan lupa besok kita masih ada Lamang Tapai. Jadi dan alun sempat bagabuang, jangan berkata hati, besok kita masih ada acara tentunya.

0: Deh, Rami lu gang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bandi eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ipa, Sipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ipanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di Siko ha. Mari lah Sipa, ini kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak, yo Sipa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kadeyama, di barang-barang peidan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan kuni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: perut gue udah dimonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken dia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken dia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken dia, gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak banget.

100,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahana ya. Kita jumpai di sini di hari ini ya. Di hari Rabu 26 ya sobat Bahana ya. Oke, 26 Agustus 2026. Ya, selamat siang buat semuanya. Seperti biasa sobat Bahana, dari jam 13 sampai jam 14 nanti ya, kita hadir di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita, ngedangdut dan Melayu ya. Tadi udah dibuka sama Elvi Sukesi, ada Pecah Seribu ya sobat Bahana. Dan selamat siang nih buat sobat Bahana yang suka sekali sama lagu-lagu dangdut ya, sembari menikmati lagu-lagu dangdut dan juga tetap beraktivitas ya. Dan juga yang belum melaksanakan sholat zuhur, ya lebih baik disegerakan ya sobat Bahana, daripada nanti ditunda-tunda terus ya, juga tidak baik, nanti bisa gak jadi untuk melaksanakannya. Ya, dan juga yang lagi menikmati makanan siang atau makan siang bersama orang-orang tersayang ya, baik itu di rumah, yang lagi di luar juga ya, yang lagi di kebun, di persawahan, yang lagi di jalan juga, atau di satu tempat yang sudah dijanjikan beberapa orang rekan kerja, mungkin sedang mengadakan rapat meeting ya. Ya, mudah-mudahan lancar semua buat semuanya sobat Bahana, atau buat sobat Bahana yang udah dari subuh dan sekarang siang waktunya istirahat, ya rebahan dulu biar tenaganya bisa pulih kembali untuk aktivitas selanjutnya ya. Ya, masih bareng sana di sini ya sobat Bahana ya, sampai jam 15 nanti kita hadir di sini. Dan sobat Bahana, kita nikmati dulu lagu-lagu yang udah kita siapkan buat sobat Bahana. Mungkin nanti ada juga informasi ya. Ya, tadi beberapa instansi ya sobat Bahana, guru, kepala sekolah, tenaga pendidik dan juga instansi yang lain ya, terus juga hadir nanti tadi ya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya sobat Bahana di 1448 Hijriah ya, bersama tadi ustadznya ya sobat Bahana ya, ikut hadir juga memberikan ceramah yang luar biasa sekali ya, buat kita, pencerahan untuk kita ya. Ya, kita nikmati lagi sobat Bahana. Ini ada Maggie Z ya dengan lagunya Maya. Ya, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
2: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
2: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
2: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
2: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
3: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram.

0: Justic 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
1: Bahan FM, the first choice. Information in music. Information.

100,2 Ban FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temenin di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita di siang ini ya. Insya Allah kita akan hadir lagi besok dari jam 13 sampai jam 15. Tentunya masih di 100,2 Ban FM ya. Kita pamit dulu aja di ajang ini. Dan setelah ini ada Lisa Rico Sobat Bahana dari jam 14 sampai jam 16 nanti. Ya, tetap stay tune di sini di 100.2 Ban FM dengan gelaran informasi dan juga lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana menemani hari-hari aktivitasnya.

0: musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Banar.

attention. You are listening to Honey Fam now.

0: sadar atau terusir dari kehidupan nyata demi mengobati orang yang berasal di dalam mana.
1: Teruntuk kamu yang harus keluar untuk menafkahi keluargamu,
2: doa kami menyertai.
3: Dan teruntuk kamu yang di rumah, tetaplah di rumah.
4: Bagi cinta dan kasih sayang kepada keluargamu.
5: Hingga esok, Ibu Pertiwi,
4: bersama. Hingga esok.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Miss Hariko.
2: Nah, makanya dengerin Miss Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Miss Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Rancak benar. Jangan lupa ya, Miss Hariko. Arigato.

0: butuh istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar.
1: Jangan panik memborong, tapi saling membantu.
2: Hati-hati ya, banyak berita hoax.
3: Jangan kebanyakan pegang-pegang.

Eh, Sobat Bahana ya, kita jumpai di Lisa Riko kita pada hari ini ya. Ya, yang pertama Sobat Bahana, informasi kita pertama di Lisa Riko di edisi siar kita pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2006 ya. Ini ada beberapa peristiwa yang terjadi di hari ini. Yang pertama ini ada, terdapat sejumlah momen penting diperingati setiap tanggal 26 Agustus dalam penanganan kalender Masehi, tanggal 26 Agustus ya. Okay. Ini jatuh pada hari Sabtu di pekan keempat bulan Agustus. Ini hari ini di Agustus adalah hari 238 atau hari ke-239 dalam tahun kabisat dalam kalender Georgian ya. Nah, peringatan di tanggal 26 Agustus ini, yang pertama ada Densus 88 AT Polri dirintis pada 26 Agustus 2000 oleh Datuk Komjen Polisi Dr. Randus Purnawan Georgius Mere, yang kemudian diresmikan oleh Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Firman Gani pada hari Kamis 26 Agustus 2004. Nah, Densus 88 AT Polri diciptakan sebagai satuan khusus yang memiliki kemampuan untuk menumpas setiap aktivis terorisme di Indonesia. Nah, pembentukan terdiri dari anggota polisi yang memiliki keahlian serta pengalaman dan strategi dan taktik terhadap tindak pidana terorisme. Angka 88 berasal dari kata ATA atau anti-terorisme act yang dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi ethic act ya. Pelafalan ini terdiri dari seperti 88 ya, 88. Hari yang, nah itu dia sebenarnya. Yang kedua ada hari meletusnya Gunung Krakatau. Gunung Krakatau dengan nama International Krakatoa atau Rakata terkenal dengan letusan yang dahsyat pada 26 Agustus 1883. Jauh sebelum tahun 1883, Gunung Krakatau pernah meletus hebat tahun 532 Masehi yang menyebabkan terbentuknya Selat Sunda, hilangnya peradaban Pasema Lampung dan Salaka Negara Banten selama 20-30 tahun. Ledakan Gunung Krakatau menyebabkan tsunami langit legelap ya, dengan cuaca dingin, dilansir dari laman pemerintah Indonesia dan BPNPB. Kala itu letusan berlangsung 3 hari dan sangat dahsyat. Gunung Danan dan perebutan bagian barat Laut Rakata ya hancur lebur, dan dari kepundan gunung menyebur abu ke udara setinggi 70 km. Nah, terus ada lagi tsunami setinggi 40 meter menerjang kedua sisi pantai, baik di Sumatera, Lampung maupun Banten dan sekitarnya. Gelombang ombak tinggi mencapai Australia, Sri Lanka, India, Arab hingga Afrika Selatan. Nah, letusan tersebut membentuk kaldera berdiameter 5-7 km dengan kedalaman 279 meter di bawah permukaan air laut yang sekarang dikenal sebagai Gunung Anak Krakatau. Nah, konon gelombang ini mencapai hingga Afrika atau meliputi sekitar seperempat bumi, sedangkan suara letusannya terdengar mencapai Sri Lanka dan Karachi di bagian barat, Perth dan Sydney di bagian timur. Jumlah korban jiwa tercatat dari 36 ribu penduduk pribumi dan 37 orang Eropa. Letusan ini 10 kali lebih dahsyat jika dibandingkan dengan letusan gunung St. Helens di Amerika sekitar 1980. Nah, gunung berapi ini berada di Kepulauan Vulkanik Krakatau, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, saat peristiwa terulang kembali karena letusan katalismik pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 1883 menyebabkan Krakatau sirna pada tahun 2019. Kawasan yang sekarang merupakan cagar alam ini memiliki 4 pulau kecil, yaitu Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung dan Pulau Panjang Rakata kecil ya. Oke. Ya, terus ada lagi lagu Hey Jets dirilis ya. Ini band yang dikenal dengan band asal Inggris The Beatles. Band ini merilis lagu Hey Jets pada 26 Agustus 1968. Hey Jets adalah lagu rock The Beatles yang ditulis oleh Paul McCartney, dikreditkan sebagai Lennon McCartney. Hey Jets dirilis sebagai single pertama The Beatles dalam label rekaman Apple Records. Nah, dengan durasi dari 7 menit, Hey Jude pada saat itu merupakan single terpanjang yang pernah menempati puncak tangga lagu Britania Raya ya.
Lagu ini juga menempati tangga lagu Amerika Serikat di nomor 1.

S1 selama 9 minggu ya. Sehingga Hey Jude ini merupakan single Beatles yang paling lama bertahan sekaligus paling lama berada di nomor 1 di tangga lagu negara itu. Ya, terakhir ini Sobat Buana, ada Hari Kesetaraan Perempuan. Hari ini memilih landasan demokrasi adalah milik semua warga negara, tapi rupanya AS sempat menjadi diskriminasi terhadap perempuan, kala itu mereka tidak punya hak suara. Nah, hingga akhirnya pada amandemen ke-19 yang diratifikasi pada tahun 1920 memastikan hak suara untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Hari ini kesetaraan perempuan merayakan pencapaian aktivis hak perempuan dan mengingatkan kita pada perjuangan sehari-hari yang dihadapi oleh perempuan. Nah, demi memastikan perempuan tidak tertindas oleh siapapun, kita perlu memberdayakan perempuan dengan pendidikan untuk membantu membangun masa depan yang kuat. Nah, jadi Hari Kesetaraan Perempuan ini Sobat Bahana ya, dirayakan setiap tanggal 26 Agustus mengingatkan kita tentang rintangan yang diatasi oleh perempuan heroik yang menghadapi kekerasan dan diskriminasi untuk mendorong gerakan perempuan maju. Oke, ya, terus juga ada Hari Toilet Nasional ya Sobat Bahana ya. Ya, ada lagi nih Hari Pertobatan Nasional dan Malam Kelelawar Internasional dan Hari Anjing Nasional. Nah, itu dia peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Agustus ini ya. Aneh tapi nyata, itu dia Sobat Bahana ya. Nah, itu dia informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 26 di tahun-tahun sebelumnya Sobat Bahana ya. Oke, tetap secendit ini di 100.2 Bahana FM ya, masih bareng Sandra tentunya.

0: yuk geser.
1: Abon nyo balik cincin ah. Kalwang yolo. Nana mau pakai kukaiku yutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali na rencak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Pidi mancak bali yoan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyodia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Tato ke Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amenya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, bima tampeknya tuan. Tunjuk elam bocil.
0: Kabal lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
3: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
4: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
3: Memang apa keunggulannya?
4: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
3: Kalau cara pakainya bagaimana?
4: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
3: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
4: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
3: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

attention. You are listening to the Honey Fam Network.

Thanks.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kandang kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, ramah dana.
3: Frisi Kenzia.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua

0: sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Yerabun, annyeong, cigem, 100.2 Bahana FM, tuto itda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

100,2 FM. Ya, sampai mana kita jumpa di sosial OB kita di sore ini ya. Nah, informasi pertama nih dari biasa dari sosial OB kita start mulai dari jam 16 sampai jam 18 ya. Udah dari jam 6 udah 28 menit ya kita lewati dari jam 16 ya sobat bahana ya. Oke. Nah, ini sobat bahana ada contoh masak makanan yang merusak kesehatan ya. Makanan cepat saji ini bisa sekali ya. Terus ada juga makanan olahan, makanan tinggi kadar gula dan lemak jenuh. Nah, ini contoh jenis makanan yang merusak kesehatan, makanan cepat saji. Nah, ini seperti burger, kentang goreng, dan ayam goreng tepung ya. Ini memiliki kandungan kalori, garam, serta lemak trans yang sangat tinggi tetapi miskin serat. Nah, terus ada lagi daging olahan ya, sobat bahana ya. Daging olahan, sosis, nugget, dan kornet ini sering mengandung pengawet natrium tinggi serta zat kimia yang memicu peradangan. Gorengan ini makanan yang masak dengan minyak jenuh berulang ini meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL di dalam tubuh kita. Ya, selain itu ada lagi sobat bahana ya, minuman dan makanan manis kemasan, permen, gula kering dan soda ini mengandung gula rafinasi tinggi yang memicu resistensi insulin kita. Oke. Ya, apa dampak bagi tubuh kita ya sobat bahana ya? Oke. Ya, nanti kita share lagi tentunya sobat bahana masih di 100.2 FM di sosial OB kita di sore ini.

0: perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Jia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Jia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852

0: 0863-9673-1111.
1: Resikan dia, gadang, murah, ramah dana.

0: nila ugang marue. Apo kakadena na ni bawa sa Jo bali eh? Sekalian ka pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba si pa.
0: Iko rang sedang di toko MT niya.
1: Iba nya tu. Uni ni bungko ka di MT lo ma. Aduh dindang eh di siko ha. Mari lah si pa. Uni ka memborongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si pa. Iyo. Uni sekalian ka membali isi kade yang ma. Di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampek, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan, pedande, serta barang-barang harian Anda.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, bareng angsur-angsur hujan makin deras ini ya, Sobat Bahana ya. Kembali lagi ke cuaca Padang Panjang ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita masih di sosial OB kita di sore ini. Dan kita pengen nambahin lagi tips kita yang tadi ya, Sobat Bahana ya. Atau info yang tadi. Ini tentang makanan dan minuman yang merusak tubuh kita ya. Tadi ada minuman dan makanan manis kemasan. Terus ada lagi gorengan, daging.

olahan terus makanan cepat saji atau fast food ya sebagai bahannya ya. Nah, apa saja berdampak buruk bagi tubuh kita? Nah, kita bisa menjadi obesitas dan diabetes tipe 2 ya. Lonjakan kalori dan gula darah terjadi dengan cepat tanpa diimbangi nutrisi yang baik. Nah, penyakit jantung dan hipertensi ini kandungan natrium dan lemak jenuh yang tinggi menyempitkan pembuluh darah kita. Gangguan pencernaan, kekurangan serat menyebabkan sembelit serta meningkatkan risiko asam lambung atau GERD. Nah, ini bisa ya menyebabkan kesehatan kita makin memburuk ya sobat bahana ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk pencegahannya? Ya, selamat sore ini juga buat sobat bahana yang masih bareng kita tentunya di frekuensi kita ya, yang masih menikmati hujan, yang lagi di jalan ya, yang mau memulai lagi kegiatannya untuk berbisnis di sore ini ya sobat bahana ya, semoga lancar buat semuanya. Ya, terus juga buat sobat bahana yang mau istirahat dulu karena udah kecapean dari pagi, siang, sore karena banyak pekerjaan ya, lelah ya, lebih baik istirahat sejenak, rebahkan diri ya sobat bahana ya. Oke. Nah, nanti kita akan tambahkan ya apa yang kita lakukan jika kita sering mengkonsumsi makanan-makanan tadi ya sobat bahana ya. Ya, kita lanjut dulu nih, ada Mawar de Jonggah ini. Sedang sayang-sayangnya nih judulnya ya. Oke, ya, sedang menikmati hujan lah.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak. Ini kamu borong iba selebay. Alhamdulillah,

0: orderan Uni sedang banyak-banyak, yo Diva.
1: Iyo, Uni sekalian ke membeli isi kadeyama, je barang-barang pay dan legai.
2: Emangnya banyak cabang MT Koni? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan Koni.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
4: 100,2

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, kita tambah sedikit lagi nih jelang kita close ya. Oke, bentar dulu ya. Kita naikin dulu nih backsoundnya. Ya, Sobat Bahana, kita lanjut lagi nih. Apa yang harus kita lakukan ya jika kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti tadi ya. Nah, perbaiki, yang pertama nih, perbaiki pola makan kita ya Sobat Bahana ya. Penuhi piring dengan nutrisi.

Seimbang, pastikan makanan kita terdiri dari karbohidrat kompleks, protein, banyak sayur, dan buah-buahan. Kurangi konsumsi makanan olahan, batasi makanan instan, gorengan, serta daging olah yang tinggi natriumnya. Batasi gula, garam, dan minyak, kurangi konsumsi cemilan manis, minuman kemasan, dan makanan yang digoreng secara berulang. Ya, terus ada lagi, cukupi kebutuhan air putih ya Sobat Bahana ya. Minum 2 liter atau sekitar 8 gelas setiap hari untuk menjaga hidrasi tubuh kita. Nah, jangan lupa aktif bergerak dan olahraga ya Sobat Bahana ya. Olahraga rutin, lakukan aktivitas fisik selama minimal 150 menit per minggu. Seperti jalan kaki, jalan cepat, bersepeda atau berenang selama 30 menit 5 hari seminggu. Nah, kurangi kebiasaan duduk terlalu lama, sempatkan melakukan peregangan ringan di sela-sela waktu kerja atau belajar. Oke, terus istirahat dan kelola stres ya Sobat Bahana ya. Tidur yang cukup, orang dewasa membutuhkan tidur berkualitas selama 7 atau 8 jam setiap malam. Nah, kelola stres dengan baik ya, lakukan hobi, meditasi, luangkan waktu bersama orang-orang terdekat untuk menjaga kesehatan mental kita. Terakhir Sobat Bahana, tinggalkan kebiasaan buruk ya, hindari rokok dan alkohol karena di dalamnya dapat merusak organ tubuh secara perlahan dan memicu penyakit-penyakit kronis. Nah, itu dia Sobat Bahana, makanan-makanan yang harus dikonsumsi untuk menjaga kesehatan kita ya. Ya, semoga tips ini dapat membantu untuk kita dapat memenuhi pola hidup sehat ya di kehidupan kita tentunya ya. Ya, selamat sore buat semuanya dan nanti jam 18 sampai jam maghrib nanti Sobat Bahana jam 18 lewat 26 menit ya Sobat Bahana ya. Kita hadir dengan azan ya, terus juga untuk Isya nanti warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya pada jam 19 lewat 36 menit ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita lanjut jam 18 dan welcome to night nanti. Dan jangan lewatkan nanti ada acara Bahana Bapantun ya. Buat Sobat Bahana yang suka berpantun silakan hadir nanti bersama Uni Saleha. Ya, selamat sore buat semuanya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimani Allah yakum, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-52, keutamaan mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan roja, harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 44 sampai ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad fa waqahullahu sayyiati ma makaru. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Ayat ini adalah penggalan dari sebuah kisah yang sangat panjang tentang dakwah Nabi Musa alaihi salam. Dan ini merupakan perkataan dari satu pemeran di dalam cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tokoh, seorang dai dari mad'u Nabi Musa alaihi salam. Diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah kata dari salah seorang keluarga Fir'aun. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia selama ini menyembunyikan keimanannya di hadapan yang lainnya. Ketika itu Fir'aun meminta kepada Haman, salah satu menterinya, untuk dibuatkan satu bangunan yang tinggi, yang megah. Dengan bangunan tersebut dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala.

dengan tujuan bukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa, tapi untuk memperolok-olok dan untuk mendustakan Nabiullah Musa. Ada di antara keluarga Fir'aun, yaitu salah satu orang yang beriman, yang diceritakan di dalam surat ini dan ayat ini, dia berusaha untuk mengingatkan kaumnya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan memperingatkan dari kaumnya untuk jangan sampai berbuat syirik dan berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan oleh kaumnya bahkan bukan menerima, akan tetapi sebaliknya mengajak orang yang beriman ini untuk mendustakan Nabi Musa dan lebih mempercayai Fir'aun dan teman-temannya. Kemudian laki-laki ini yang telah beriman menanyakan, wa ya qaumi mali atukum ilan najah wa tatunani ilan nar. Gimana kalian? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, kalian mengajakku kepada neraka. Tatunani ila akfura billahi wa usyrika bihi ma laisa li bihi ilm wa na'atukum ilal azizil ghaffar. Kalian mengajakku untuk berbuat syirik dan berbuat kufur, padahal aku telah mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. La jaroma annama tatunani ilaihi laisa lahu da'wah fid dunya wala fil akhirah. Kata dai ini, seorang mukmin ini, tidak mengapa. La jaroma annama tatunani, sudah barang tentu, pasti apa yang kalian dakwahkan mengajakku untuk seperti itu, ini tidak membawa kepada kebaikan baik ke dunia maupun akhirat. Wa anna maraddana ilallah wa annal musrifina hum ashabun nar. Kata dia kepada kaumnya mengatakan, sesungguhnya tempat kembali kita adalah akhirat, dan bagi orang-orang yang musrif, melampaui batas, hum ashabun nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan wasatal kuruna ma'akulu lakum, disitulah kalian akan tahu apa yang pernah aku sampaikan dahulu. Kalau memang kalian tidak mau juga, okelah, saya berlepas diri dari kalian. Tetapi di akhirat nanti pasti kalian akan masuk neraka, dan kalian baru tahu apa yang aku katakan itu benar. Di situ kemudian wa ufawwidu amri ilallah. Setelah berusaha dengan keras memperbaiki umatnya, memperingatkan umatnya, mendakwahkan umatnya, baru wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Toh sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan seluruh apa yang diperbuat para hambanya. Allah tahu mana yang berhak untuk mendapatkan petunjuk, Allah tahu mana yang berhak untuk disesatkan, Allah tahu mana yang berhak untuk diangkat derajatnya, Allah Maha tahu siapa-siapa yang harus direndahkan derajatnya. Tapi bagi para dai, fawaqahullahu sayyiati ma makaru, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari keburukan dan kejelekan makar-makar mereka, makar-makar musuh mereka. Ini juga ada satu pelajaran yang besar yang dapat kita ambil. Sebagai seorang dai, kita harus senantiasa berusaha dengan keras, siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, memperingatkan masyarakat kita, memperingatkan umat kita, memperingatkan orang yang ada di sekitar kita, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kebid'ahan, menuju tauhid, menuju sunnah, menuju taat, dan menuju iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kauniyah Allah Subhanahu wa taala, tantangan di dalam dakwah, sudah seperti halnya yang sudah pernah dirasakan oleh kaum-kaum sebelum kita. Kaum Nabiullah Musa pun merasakannya. Kita mengajak kepada tauhid, mereka mengajak kita, bahkan bukan hanya mereka yang menolak ajakan kita, bahkan mereka yang mengajak kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak berikan hidayah kepada

mereka, mereka ngajakin kita kepada kesesatan. Ini satu hal yang biasa di dalam dakwah, dan ini ladang kita, ini adalah tantangan kita untuk mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha keras, tidak perlu kita berputus asa, bukan berarti kita gagal. Kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah Maha pemberi petunjuk yang bersifat taufiqiyah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, penulis mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan perkaraku kepada Allah. Ini maksudnya penyerahan bulat-bulat, sebagaimana seorang anak menyerahkan perkaranya untuk ditangani oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Dia tahu betul, dia tidak memiliki daya upaya, dia tidak memiliki tenaga, dia tidak mampu untuk menangani urusannya. Kemudian dia pasrahkan kepada orang tuanya untuk menanganinya. Karena dia tahu dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun, dia tidak memiliki daya upaya sedikit pun. Seperti itu analogi yang diberikan oleh penulis kitab Bahjatun Nadhirin tentang ayat wa ufawwidu amri ilallah. Kemudian ikhwah fillah rahimani Allah yakum, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah, di dalam bab ini Imam An-Nawawi menuliskan, menukil 3 hadis. Hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, Rasulullah menceritakan tentang firman Allah, qala Allahu azza wajal, berarti ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dzanni abdi bi, aku bersama atau aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku senantiasa bersamanya apabila dia senantiasa dalam mengingatku. Aku akan senantiasa bersama hambaku selama dia mengingat kepadaku. Wallahi, dan demi Allah, lallahu, sesungguhnya Allah, afrahu bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dolatahu bilfalah. Rasa senang, rasa bahagia Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat hambanya yang mau kembali kepadanya, ini lebih besar dibandingkan rasa bahagia dan rasa senang seseorang yang kehilangan tunggangannya, di mana di dalam tunggangannya tersebut terdapat seluruh perbekalannya itu hilang di padang yang tandus, tidak ada air, tidak ada makanan. Kemudian setelah dia berputus asa, dia seakan tinggal menunggu ajalnya, datanglah tunggangan yang tadi hilang bersama seluruh perbekalan yang dia siapkan sebelumnya. Kalau orang yang kehilangan tunggangannya dengan berbagai perbekalannya hilang, kemudian ketemu, dia begitu berbahagia. Bahkan di dalam hadis lain, sampai-sampai dia salah bicara. Dia katakan bahwa, ya Rob, atau ya Allah, engkau adalah hambaku sementara aku adalah Robmu. Saking bahagianya. Dan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya dan kesenangannya lebih besar daripada orang tersebut ketika melihat hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis ini, wa man taqarraba ilayya shibron, dan barang siapa mendekatkan diri kepadaku shibron, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatinya satu dhira', setengah depa. Kemudian wa man taqarraba ilayya dhira'an, barang siapa mendekatkan kepadaku satu dhira', setengah depa, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekati dia satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi, dan apabila dia menghadapku dengan berjalan santai, maka aqbaltu ilaihi uharwil, aku akan mendekati dia dengan

berlari-lari kecil. Muttafaq alaih, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengenai hadis ini, sahib Bahjatun Nadhirin, penulis Bahjatun Nadhirin mengatakan bahwa yang pertama, dalam kandungan ini, kandungan hadis ini, penetapan sifat kalam. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, memiliki sifat berbicara. Allah juga memiliki sifat senang, afroh, dan kedatangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sifat berbicara, ada sifat senang, dan juga ada sifat datang. Kewajiban dalam hal ini adalah penetapan tanpa disertai dengan penyerupaan dan permisalan. Sebagaimana kita ketahui dalam ayat Laisa kamitslihi syai'un. Serta penyucian tanpa adanya penghilangan, tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa taktil, tanpa tamsil. Tidak kita samakan dengan bagaimana larinya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bahagianya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas Allah memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan. Kemudian yang kedua, perintah untuk berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya, serta segera bertaubat dan mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan berbagai ketaatan. Perintah untuk berhusnuzon kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga, penetapan kebersamaan Allah yang bersifat khusus dengan orang-orang mukmin, yang mana konsekuensinya adalah pemeliharaan, penjagaan, pemberian taufik, pertolongan, dan dukungan. Ini secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala membersamai orang-orang mukmin, berbeda dengan kebersamaan Allah dengan orang-orang kafir yang hanya bersifat pengawasan, bukan dukungan, bukan pertolongan, pemberian taufik, dan sifat-sifat khusus yang lainnya. Kemudian Syaikh Shalih Al Utsaimin mengenai hadis ini, beliau memberikan catatan bahwa seseorang yang berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti dia bermaksiat kemudian banyak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, toh nanti juga akan diampuni. Toh Allah subhanahu wa ta'ala maha ghafar, Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Kemudian dia seenaknya saja melanggar, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini enggak benar. Yang benar ketika kita berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus tetap menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Setelah kita lakukan itu sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru insyaallah kita berharap kepada Allah amal-amal kita akan diterima, kemudian janji-janji Allah Subhanahu wa taala pun akan dilaksanakan untuk kita, dimasukkannya kita kepada jannahnya. Bukan hanya sekedar mimpi, kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah meninggalkan larangannya, kemudian kita asal berhusnuzon, nanti juga akan diampuni. Ini salah, ngawur, enggak benar. Kemudian hadis selanjutnya, wa'an Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdillah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayamin yakul. 3 hari sebelum kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang kematian Rasulullah, Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum, janganlah kalian mati. Ini Rasulullah menekankan kepada kita untuk tidak mati terlebih dahulu, illa wa huwa wa yuhsinu dhon billahi azza wa jal, kecuali dia dalam keadaan berhusnudhon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mati terlebih dahulu sebelum ini. Tapi kematian tidak bisa dipercepat atau diperlambat walaupun sesaat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus senantiasa berusaha. Ada
di dalam koridor syar'i. Ini yang bisa kita lakukan.

0: lakukan. Sehingga kapanpun kita mati, kita sudah siap. Kapanpun kita mati, kita sudah dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kandungan hadis ini, yang pertama, tekad kuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing umatnya serta kasih sayang beliau kepadanya dalam semua keadaannya meskipun beliau sedang sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qudwah kita, salah satunya adalah qudwah kita di dalam dakwah dan memperhatikan masyarakat serta umatnya. 3 hari menjelang kematian pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat untuk menyampaikan wejangan-wejangan yang sangat penting untuk umatnya. Ini tinggal 3 hari Rasulullah tetap bersiaga dengan sikapnya untuk memberikan wejangan terhadap umatnya. Ini harus kita contoh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baik balasan. Kemudian yang kedua, larangan keras untuk berputus asa serta perintah untuk berharap khususnya pada saat akan meninggal dunia. Kita harus tetap optimis antara khauf dan raja, khawatir Allah tidak menerima amal-amal kita, tapi kita tetap berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Dengan senantiasa di akhir-akhir kehidupan kita, kita pegang teguh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Kemudian ikhwan fillah rahimani Allah yakum, yang terakhir, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu taala, laki-laki, ini adalah hadis qudsi, Allah sendiri yang berkalam, yabna adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka mata'utani wa rajautani, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku, selama masih mau berdoa kepadaku, meminta kepadaku, warajautani dan berharap kepadaku, ghufartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku akan mengampunimu dan aku tidak pedulikan berapapun banyak dosamu. Yabna Adam, wahai anak Adam, lau balawat dunubuka ananas samai, kalau seandainya dosamu sebanyak awan yang ada di langit, sumastaghfartani, kemudian kalian meminta ampun kepadaku, ghufartu laka wala ubali, aku pasti akan ampuni dan aku tidak pedulikan berapapun banyak dosamu. Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotoya, kalau seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sumalakitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyrik bi syai'a, dalam keadaan bertauhid, tidak bersyirik, tidak menyekutukan aku sedikit pun, kata Allah, la ataituka.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat.

0: penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Abon nyo balik cincin ah. Kalwang yolo. Nana mo pakai ko kay ko juti. Juti ari. Jan pili na jupiti tu lewa.
4: Dia. Malu pili uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rencak modelnya di.
3: Jadi uan. Dek. Elo udah ko eh. Pili mang cak bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang-sembarang sih nyodia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Mak.
3: Yo subananyo, Tuan.
4: Iyo dia, sayang.
3: Lagi lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimak sampai yo, Tuan. Tunjuk lambo, Cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nang kamang Bali ame, toko Mas Ilham tampeknya.
3: Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
6: 52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,
4: malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.
6: Hey, tetap dengerin Bahana FM ya.
7: Tetap dengerin Bahana FM ya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Wahana
1: Raja Bana
2: 100,2 Bahan FM.
3: 100,2 Bahan FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Raja Bana.

0: yakum di awal kata selamat ketemu, selamat berselamat, berselamat, berselamat, berselamat, bersua kadang ketat tua di muda, pemudi seratu pemuda ada lingkuang sambah kesadanya. Balam lalu barabah mandi bungo sitawa di susuni. Salam lalu sambah kumali, abarang yang gawan tak diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Baribu maaf kami pinta ke sana, cerita begarah kami sampaikan untuk menghibur sanak di saudara. Abar sua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bentuk orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adi insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Lain ke persa, membali sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iko ambo mak lepo.
1: Adiak lalu ambo sapu.
2: Adiak kami tahu sopan je santun.
1: Untuk ada sana, jangan sampai lupa.
2: Ado kartun, kirim parang pantun.
1: itu saja ada sana. Nang kebapan pun, jangan lupa bergabung di SMS.
2: Bahana FM, Rancak Bana.

0: 103,8 FM. Selamat malam di sana pendengar. Alhamdulillah besok kita balik di malam nangko ya, di bahan apa pantun di sana ya. Dan alhamdulillah di sana seperti biasa dari pukul 9 malam sampai pukul 21 ya. Kita kawanan di malam bapantun kita tentunya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Anissa.
1: Yo, Uni.
0: Mbak Aka, Mbak Anissa kok?
1: Alhamdulillah sehat, Uni.
0: Sehat. Iwana sehat toh.
1: Sehat
0: pan aku ha. Alhamdulillah. Ayo sedang mengai ku. Hai.
1: Halo ni.
0: Yo, alah siap mengetik.
1: Awak hanya pergi di
0: uni sana deh. Di. Ayo, nak pakai ojek pakai Maxim ku. Thank you.

0: Hello, ni.
1: Yo.
0: Ba, diun ni ko tiba siko ba?
1: Tiba siko ya. Capek ya.
0: Pakai taksi mah capek ya situ.
1: Iya, paket express ya.
0: Ya.
1: Ayolah, Mbak akan berbentuk sego. Waalaikumsalam. Senang tahu lo di jagoan Dek Anissa. Alah. Iya, lo nak mimpinya kok Anissa. Camih lo.
0: Mimpi di kajan duda.
1: Iya, di kajan duda. Iya, deh. Iya, aja munir. Aja munir si kembang aja nyata.
0: Iyo mimpi di kerja ajo tadi tu.
1: Iyo ala.
0: Tu aja kon ni bangun ya.
1: Iyo. Kira tu nak sampai nah.
0: Tak sampai mimpi ya.
1: Ala. Apa
2: tu?
1: Iya, bapantun, bapantun. Marilah kita bapantun. Nah.
2: Ini ada pantun.
1: Ini ada pantunnya nih tu, Nisa.
0: Aduh, temannya menyuruh
1: hilang
0: salah
1: ya toh. Tahu aknya. Mak, masak suhu ndak do. Ndak ada apanya nah.
0: Iya.
1: Kamusnya.
2: Apa ya?
1: Alam makan kok. Alam makan.
2: Alam
1: sehat dah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Ya tadi Pak Isoma tu enggak telat sih kan. Isoma judulnya. Istirahat selat makan. Dah kenyang kita, dah kenyang. Baiklah pantun dekat limu.
2: Pantun lewah.
1: Ya boleh, boleh. Lanjut.
2: Pembuka pintu. Baik berjalan ke pasang
1: itu.
2: Sambutlah salam dari Putri Sago. Salam dan ucap pembuka kata sampai ke ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panjang.
2: Kepada panjang.
1: Iya kan Nisa, kepada panjang kan.
0: Nah orang ini waktu sangka pulang Bali durian.
1: Iya.
0: Dek saking cintonyo ke radio kana Putri Sago lalu ambo jogokan.
1: Ayolah, makasih banyak. Aku mau pisah entahlah lah ya. Alah, nak tinggal Banten Sairi yang sambuang Bali ya. Ah, Putri Sago.
2: Jamba nama jong gadang jam talatak di bukit tinggi. Orang duduk sadang merokok. Sayang denai, sayang bukan sembarang sayang. Sayang ki, sayang denai ki, sayang kini, sayang bukan sembarang sayang. Sadang bah sayang, udah bakal ya. Tenanglah udah jalan kini, lupakan denai aku ilah jaga.
1: Kuntuk siang gini kok. Untuk siang tu Nisa, apa nyana?

0: Bang Sanjora, yo. Aduh, orang pai mamang siang.
1: Iya.
0: Kalau boleh, nenek bertanya, kasih ya, udah tuh bapak liang.
1: Iya. Curiga lo kami, ha?
2: Alis. Alis. Buah apa nama buah semangko? Buah dimakanan di hari Sabtu.
1: Iya.
2: Rene tidak tahu ke mana arahnya. Rene tidak tahu ke mana arahnya. Anta di mana rimbo nanti.
0: Ikan banamu ikan garyang.
1: Iya.
0: Dimasak orang di hari Sanjo.
1: Iya.
0: Kok lajale mana udah tu bapak liang cari Sanjo gantinya.
1: Ada dua tu nak, mak hitam yo.
0: Iya. Tua nak setangkai kumbang nak seikhwa.
1: Iya.
2: Ah, ini. Beli tapai. Tapai dimakanan di hari Sanjo.
1: Iya.
2: Kalau boleh carikan ke pasar membeli tapai di makan di hari pagi. Kalau boleh kalau boleh carikan di uni, carikan di uni untuk ke pagi.
0: Carianlah tu ni.
1: Itulah doa Haji Munir sama Mak Itam. Alah, mak oi. Si Aldi nak isah leh dah. Dia sedang bini sedang tabarik. Nak mungkin lo gaduh dah kan.
0: Kapasah membeli sate. Tak pulang hari lasan jo.
1: Iya.
0: Tak putri saku usah lah camik. Aduh munir aduh ke gantinya.
1: Iya.

0: kelapa sama Bali soto, soto di makanan di hari, soto di Bali duo jekiko.
1: Yes.
0: Kalau aja nan kampangan tiga, kene ndak talo, kede. Kalau aja nan untuk kampangan tiga, nanti berang adonan punya.
1: Oh, oh.
2: Kok nak talo orang yang putanya tadi tu?
1: Iya.
2: Ada. Nenek main tadi lah.
1: Iya, tambah je lekwa. Ikan manamo, ikan gariang, ikan dimakan di hari Sanjo. Usah Putri Sago, marasa paniang, ma itam ada pulo. Asyik lah, tak pasti je nan seorang tu, nan Nisa.
2: Nak orang pai ke pasar, pasar membeli lagu.
1: Iya.
2: Usah Putri Sago, paniang-paniang mana, pakai saja keduanya.
1: Ayo, kalau bisa ya.
2: Bisa cuma.
0: Pai kapas sama beli gula.
1: Iya.
0: Gula nan di nan gula nan untuk pambue. Gula nan untuk pambue. Kapas sama beli gula. Gula dibeli 2 kilo. Bukan denai nan indak nio, denai indak talo, denai indak talo uang, denai indak talo uang keputannya.
1: Alalah, kelak.
2: Nak orang menikah semua.
1: Iya.
2: Nak semua di hari Sanjo. Kalau Kak Putri Sago lain nak muah, mungkin Mak Hitam lain tak ada orang nyebutannya.
1: Itu Mak dengar mereka dari Ajo, kan? Kalau macam.
0: Jam banamu, jam gada.

0: jam talata. Kacang ba na mo kacang panjang?
1: Mm-hmm.
0: Kacang nandi gulay sa mo jepak.
1: Iya.
0: Memang gulay si orang tua. Sayang bukan sembarang sayang.
1: Iya.
0: Sayang din na yan ang alah talaray. Sayang nandi laray di orang tua.
2: Bisa dilarai
1: orang tua,
2: nanti
1: saling hari. Iya, Pak Agam.
2: Ada apa
1: tuh? Iya, saja. Oi. Ya. Ah, hati.
0: Lagu kini?
1: Nggak. Nggak ada lagu kini rendah, Pak Anissa.
2: Mama,
1: Pak, ya? Mama, Pak.
0: Adik
1: Uni
0: ada
1: dengar bunyi ini
0: Adik Uni
1: tak cik. Adik Uni, mana Adik
0: Uni ke? Alah, lalai. Ini
1: Adik Uni terpanjang. Kena suka wekonya pancarian awal. Putri Sago suka nana punya orang. Punya orang, punya orang. Oi.
2: Apa yang kumbuah? Naik oto.
1: Iya.
2: Dan kapai di hari pagi.
1: Iya.
2: Tahun 2027 lah hampir tiba. Kaputri sagu ada juga berjadi.
1: Iya, wan cerita kau makan gulai kambing gede siapa? Si Daus ya. Iyalah, tambah cik lawak tambah pantun untuk Trisago kecil ini sah. Iyalah, kalau mau manciang di Kiambang banyak ikan nanta jare. Usah Putri Sago merasa bimbang, pilih saja kamah hati merasa bare. Antar rumah hitam jo atau nan lain ada pulau kita.
0: Pergi ke pasar membeli rokok.
1: Rokok nak oh. Iya rokok untuk siapa tu?
2: Jauhannya pergi ke pasar beli rokok mana?
1: Di lapor lagi rumah lagi. Hanya mencelian yang di apa ke? Rumah makan tukang masak tu. Alamak, dah boleh ke pasar-pasar tu. Lanjut dulu. Iya. Nya. Ada udang balik bakwan, Manisa.
2: Iya.
1: Kalau ada Nisa bisa membuli Trisago tambah. Alamak.
0: Saya kapan sama beli rokok?
1: Iya.
0: Dibeli dua saja.
1: Mm-mm.
0: Hati deh naik ini rata jare.
1: Mm-mm.
0: Hanya Tuhan saja nan tahu kan.
2: Hanya oh, jadi kami tidak boleh tahu kan?
1: Itu nanya mau nyambung.
0: Hanya Tuhan nan tahu saja.
1: Iya, itu nanya nyambung. Ya kalau awak seorang tahu kan. Sama si bisu nak berhasil nak.
2: Jadi awak pun tidak boleh tahu kalau terlihat.
1: Alah, itu payah awak ke mama jomblang-jomblangan jadi Nisa.
2: Iya, dah sama jomblangan dong. Kalau tak tahu.
1: Iya. Alamak. Ayolah pilihlah lagu lah tu. Tu tak tahu lah jawabnya tu. Apa lagunya kini ke?
0: Cinta Talarai.
1: Ha?
0: Cinta Talarai.
1: Cinta Talarai.
2: Langsung ke situ baik
1: sekali ya.
0: Iya. Itu permintaan seseorang tadi. Apa tadi dari Eja FM dulu. Dulu berdua kini seorang ke.
1: Eja?
0: Eja FM.
1: Yang ngadu si Eja tu cinta sepenuh hati jo teragak pulang. Bosennya.
0: Enggak ada yang lainnya dah.
1: Nah, yang lain uninya.
0: Nah, jadi uni saja nanti.
1: iya. Bajalan surang.
0: Enggak dari Zalman si cinta sepayang.
1: Cinta?
0: Dari Zalman di cinta sepayang.
1: Cinta tambah ya?
0: Di Sesobaya.
1: Oh, di Sesobaya. Di seso bayang ya.
2: Di seso bayang kawan ni.
1: Iyo, tadi surang. Ah, tadi judulnya nanci. Tadi eja peja tadi.
0: Dulu badua kini surang.
1: Lain tak ada orang ketiga tu ya?
0: Ada lah. Iya dong.
2: Oh, iya. Kini surang itu badua nyanyi.
1: Iya, dulu badua kini surang. Alah. Iyo, tak jadi-jadi dua makan gulai kambing nampak ya kudu eh.
2: Iya, iya.
1: Aduh, mama eh.
0: Ada kan Uni?
1: Ada ada. Nisa apa lagu Nisa?
2: Lagunya. Lagu ramu, lagu baru kau ni?
1: Apa yang ni? Aduh, buat carian kau loh. Terserah lah pertengahan.
0: Lagu baru je.
1: Sabu yang selo kan do diputarkan yang baru pindah.
2: Sama mana nanti je lah ni.
1: Sabar, sama mana nanti.
2: Sampai tahun 2027.
1: Sama mana nanti David ya. Ya. Mudah-mudahan disegerakan.
2: Amin.
1: Iya dia. Dia. Oh dia. Iya toh. Ayolah, ayolah, salam lah dulu. Iyo, dah. Awak teragak mana, mandangan yang dipasang kuman telefon awak eh?
2: Yang dipasang membeli rokok tadi.
1: Iyo, yang dipasang membeli rokok tu ha. Mbak Alo pesan suaranya, Mbak Alo rayuannya kan, Kaputri Sago kan.
0: Ini lo rokok.
1: Itu untuk siapa rokok tu?
2: Jangan-jangan
1: kamu selingkuh. Adik udah manduonya dah di balinya rokok untuk yang lain.
2: Kamu selingkuh di belakangnya ya.
1: Alah-alah.
0: Sebelum telur melengkung.
1: Ayolah, salam-salam lah dulu. Berang si Daus ke.
0: Ada tu yo, lapai
1: kau pergi kumbang kuah.
0: Iya.
1: Tak ada dua orang, tak ada di lombok itu
0: dia. Mandat salam salam. Untuk ini saya
1: pun nak
0: terima kasih. Untuk warna net. Untuk sampai ke rumah.
1: Iya.
0: Mama cantik. Kenapa kalau mama cantik tadi buka pintu?
1: Enggak.
0: Bang, atau babangnya?
1: Enggak.
0: Kampungnya? Enggak lah.
1: Enggak.
0: Untuk mama bunga, untuk putra Arifan.
1: Iya.
0: Untuk TL dan anaknya, untuk Elin Dahlia, untuk Daan, untuk Aziza. Untuk pada-pada lo ni, kalau sambung
1: Nisa dia. Jadi. Yalah, Nisa ada kelisan salaman.
2: Nisa Leha.
1: Oi.
2: Nisa ada pantun untuk Dadau, Cik Nisa Leha.
1: Oh, jadi. Lanjut.
2: Di hari Sanjo, bertanam saus.
1: Iya.
2: Sakit batangnya, batang si Cerek. Batangnya, kau Dadau pemilu kepada Lek.
1: Ditunggu nak undangannya kan.
2: Ayolah salam kompak je lah untuk kasih lo pandangan apa Hana di malam kini ni selehat.
1: Jadi lagunya Allah tadi Alon. Allah ya.
2: Allah. Sampai sama menanti tadi kan.
1: Iya.
0: Ini lama layang-layang. Ini mesti lama pikir mencari untuk kita kuat.
1: Iya, tahu so ya. Biar jadi sesemayang taruh saya dia wak kau. Iyalah. Aman.
0: Halo Li.
1: Yup, jadi makasih lah laba pantun di malam nangko.
0: Assalamualaikum.
1: Iya. Lelok pulang ya, jantan.
2: Jantan lo pakai. sampai ojek ali.
1: Iya, antarlah lelok tu.
0: Hadi ulun sama menunggu situ tu.
1: Iya. Harusnya dijemput kau nak.
0: Ayah, jauh kira dulu ya.
1: Assalamualaikum. Iya, lagi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Ah, ini ada sana pandang ya. Dua maut banten wak ya. Makasih banyak untuk Anissa sama Putri Sanggo ya. Andi tunggu untuk di sana anak lain masih di malam nangko di mana Pak Banten. Halo, assalamualaikum Mak Itam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: teleh. Hai, malam Pulau Bali. Ya, semangat Mak Itam wah. Hujan di bawah. Iya, lalai. Le nak bertahan langok dong kan?
2: Lai. Kadang hari suara weh lelah di sekian kalau orang pun kemarin.
0: Iya.
2: Dari yang balang juga orang pak. Sekarang di rumpun pun dua. Dari yang dalam teratur tambah di susun jari ini satu dua.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak mana?
0: Iyalah, makasih banyak.
2: Di balai lapan tu cerita gojo cerita tadi cewang.
0: Jadi.
2: Kapasa membeli hujan. Usah yani jadi nista merasakannya. Usah pikian wang dah hujan.
0: Iya.
2: Tidak dua pantu cair yang.
0: Iya.
2: Cere dalam padi berbuah berdasarkan kayu buah mata sama mata kedua.
0: Iya.
2: Maka berhari kau gua mati. Dari dah orang kau mau kai entah siapa mai dunia rangko.
0: Iyo.
2: Tak gua terus lagi lah.
0: Iyo, tak ada lah yang baiknya.
2: Awak lo jawab dia kau. Awak nak berlagu kan? Awak terus lah.
0: Iyo, berlagu lah cik. Biar semua rak lah nyo.
2: Berlagu mana pak? Kau cerita gua tadi.
0: Iyo sama.
2: Abang kau semua macam lain masuk lagi. Tahu dia kau kan?
0: Iyo, dia balik lah lek ya.
2: Kalau nanti aku di program lah gua di timur, enam kacau berlagu je.
0: Iyo.
2: Berlagu, awak kacau pendek kan?
0: Lanjut metam.
2: Iyo, kasih kau penting yang.
0: Iyo.
2: Sungai Sari ada kompon berendam dalam daerah Sudah Koto.
0: Iya.
2: Setiap air dalam pinang dan bagalui ikan rayu.
0: Iya.
2: Sampai pantun cair yang.
0: Iya.
2: Lepas dari pukul 1 anda menjalang pukul 2.
0: Iya.
2: Dah sini dah kebimbang oleh aku. Amat hitam indah banyak pilih jadi gila.
0: Iya.
2: Banyak pilih ini maya banyak pilih saya.
0: Iya, malam hari kan.
2: Oh, elang. Nak kena pilih ini lah saudara.
0: Iya.
2: Kalau dia awak, orang pelukung gua, saya awak ni ditolong kan.
0: Iya.
2: Kalau dulu gensi dong, gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Itu bakal gensinya gini lah.
0: Iya.
2: Walau ditolong awak, saya sedih kan.
0: Iya.
2: Tak parah tu lah, sampai dah limau.
0: Iya.
2: Ada limau betul dari yang jam gadang di bukit tinggi, pasai bantu di bawahnya. Sebab tanah hati mitam gini, menangan bantuan ke cerita tu.
0: Iya.
2: Ayo selia.
0: Iya.
2: Nak berkunci, pakai hari kubu mati, jadi boleh balik di cerita tu kan.
0: Jadi.
2: Alah gua menumpang lah, mitam jauh putri sago jauh nisah tadi.
0: Jadi.
2: Ya. Ajo salam-salamen dan kamu tu rekon alamat tu ada dia.
0: Jadi. Iyalah.
2: Iyalah saya.
0: Yo, Maita.
2: Kau bila masuk dia aku lepas dia
0: di sana. Jadi.
2: Dan gue menduri je lah, noah. Dan noah. Kalau gue lagu ajo lah, banyak lagu tu nak kena dia lah.
0: Iya.
2: Iyalah saya. Assalamualaikum tu saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak pernah aku saya.
0: Iyalah di sana pandangnya ya dari. Mak Itam di Pariaman sana ya, lama mali pantun dari Putri Sago Jo Anissa ya. Ayo di sana penangan kita jeda dulu di sana ya. Waktu Isa lah masuk pulau kita dengarkan suara azan untuk warga Padang Panjang, Batu Pospo Koto dan sekitarnya. Selama yang menunaikan salat Isa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Saatnya kita masuki waktu salat Isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Aku dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk atas kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku alu, rangko yo, model jo motif piriangnya encak lo ha, basio di mah kote, eh basio kiceknya lo, ambo

0: kali mah di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membeli di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membeli banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring, gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muka Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
2: Wahana.

0: selamat ketemu, selamat bersua, kadang ketat tua je muda. Pemudi serta pemuda adilingkuang sambah kesadanya. Balam lalu barabah mandi bungo sitawa di susuni. Salam lalu sambah kumali, abarang ya gawan tak diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Beribu maaf kami pinta usana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sanak di saudara. Abar sua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bentuk orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adik insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Baik kepaksa membalik sapu.
2: Sapu dibalik untuk dikepoh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iko ambo mak lepo.
1: Adik lalu ambo sapu.
2: Adik kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk dosana jangan sampai lupa.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja dosana. Nan kaba pantun jangan lupa bagabung di SMS.
4: Bahana FM.

103,2 FM. Di sana pandangan kita sambung balik ya di acara Bahawana Bapantun kita tentunya ya. Masih ditunggu lain telepon di sana di 0821 2270830.

0: Halo, assalamualaikum. Halo, Nenek Tar.
1: Halo.
0: Iyo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Mbak Agaba, Nek, sehat, Nek?
1: Alhamdulillah, lagi sehat. Salehal.
0: Alhamdulillah, sehat, Nek. Iyalah, hujan dari bawah, Nek.
1: Oh, kini kok ndak, Saleha. Tadi malam iyo. Tadi malam iyo mana labe, Saleha.
0: Oh, iya.
1: Tadi perang panjang petang enggak?
0: Iya, tapi ndak labe mana, Nenek? Ndak.
1: Oh, masih kok tadi malam tuh labe, jadi sampai pagi ya hujan lo.
0: Iya.
1: Aku bantun kita gini, Saleha.
0: Iya, Nek. Iya, Bapak bantun.
1: Nenek buka bantun Nenek, cile kok le dape gue.
0: Jadi, iya Nek.
1: Kok baik mana buah si ceret?
0: Iya Nek.
1: Buah coba tangka paguno.
0: Iya.
1: Payah mana duit kalau sedang bansai?
0: Iya Nek.
1: Batanyo saja orang tak nio.
0: Iya.
1: Iya Nek Saleha.
0: Iya Nek. Kalau mau minjam 1.000 aja mau mikir orang magian. Mau minjam piti 1.000 aja mau mikir orang magian.
1: Nak duo pantun syair yang
0: iya.
1: Saluang banamo banda sepuluh.
0: Iya.
1: Di dendangkan orang anak suatu.
0: Iya.
1: Ba dendang ba duo. Lai bana awak bakat sungguh.
0: Iya.
1: Orang nan indak picayo. Ristu hati mangkota ibu.
0: Iya.
1: Nak tiga pantun syair yang dia selesai.
0: Iya, lanjut, Nek.

0: Isa ba pantun ba duo yo Putri Sago?
1: Iya.
0: Pantunnya yo saban lama.
1: Iya.
0: Salahnya pasangannya sama cewek saja.
1: Iya.
0: Putri Sago bagaknya di udara saja.
1: Iya.
0: Diajak batamunya Maila.
1: Iya.
0: Di mana ke batamu jodoh?
1: Iya, itu mah jauh aja ya, Nek.
0: Iya, selesai. Kalau Maila jauh, di mana ke batamunya tidak selesai?
1: Iya, iya.
0: Nah, ini kalau orang diajak batamu itu di nanti.
1: Iya.
0: Itu untuk Putri Sago itu mah.
1: Iya, iya, iya. Iya, betul.
0: Tadi itu bantu neneknya selesai.
1: Jadi, Nek, anak padik mana itu mah, Nek?
0: Iya.
1: Mantap.
0: Kalau menangannya, menang aja si Putri Sago ya.
1: Iya, tolong dibalik.
0: Ya. Mama Gaul kalau menang aja ya, untuk lo lah pantun untuk Putri Sago nak.
1: Iya.
0: Itu tuh kalau di nok manuang kan tuh dalam pantun nenek tuh.
1: Iya, betul nek.
0: Salam buat nenek lo ya. Lagu ya.
1: Iya lagu lo nek. Lagunya apa?
0: Laguan nenek tadi minta kok ya. Baru melayok di alam orang jo lah selera.
1: Ande sesuai mana ya.
0: Baru kau melayok di alam orang.
1: Para saya ni di mana tu ya nek.
0: Yo selera.
1: Yo.
0: Salam buat nenek pertama untuk selera.
1: Yo terima kasih.
0: Untuk Anissa jo Putri Sago tadi. Untuk Maitam.
1: Yo.
0: Untuk si Mama Gaul.
1: Iya.
0: Masuk lama, balik untuk nenek tadi tu ah.
1: Iya.
0: Pokoknya nak mandanga, kita berdua aja lah selehal nak mandanga suara kita di Sanjoko. Dapat salam dari nenek, spesial benar dari nenek ya.
1: Jadi.
0: Salam bahagia, salam kompak kesadunya ya selehal.
1: Jadi.
0: Terima kasih selehal, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Rancak bana.
1: Nah, di sana penanga ya. Dari nenek antar ya di sana ya. Lah ikut pulo bergabung di malam nangko ya di acara bahana bapan tu di sana ya. Untuk di sana lain ditunggu di sana. Ya ko. Kita halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Saleha.
1: Yo, Ajo. Pak Akaba Ajo.
2: Sabar lah, itu kece-kece dah.
1: Iya warna tu.
2: Sabar aja. Lintar ya sudah.
1: Alhamdulillah Jo, sehat.
2: Alah makan gak kau?
1: Allah Jo.
2: Allah.
1: Bapak Tun Jo.
2: Alah. Bapak
1: Tun lah, Bapak Tun kali bawah. Balik lah Putri Sago Jo Anissa tadi itu Jo. Iya. Iya, masih seputar mencari jodoh. Cari jodoh. Iya, alunya tapek dedo jo. Alunya tapek sasaran lai.
2: Berapa kali yang di dalam pariaman gaya cara di damai nado tu saya dengar.
1: Iya, alunya dan takabik dedo.
2: Kabar kalau jago. Lama mana?
1: Iya.
2: Bola saya betul kali ya tapek dah betul.
1: Jadi jo.
2: Dari kapal seret tadi hingga sebentar di Muharro, bahag kabar dari malam ini yang mulai sejata Jo.
1: Alhamdulillah, sehat Jo.
2: Alhamdulillah. Malam pun kita malam pun ke Muharro, bapak pun kita bantu bapak ibu di sana, di mana barado.
1: Iya. Nak tiga pantun saya yang tambah aja.
2: Pantun saya yang ulah padi jaman topan dan dua malah juangan de ulah putri nak dua badan nak dua malah juangan.
1: Iyo. Lima dua de salah. Masuk jo masuk.
2: Kita bersama saya yang aku no badan nama bawang di tanam hari rasan jo. Aku no manis sayang badan dua nak.
1: Iyo.
2: Ikut babi dua sabar dayuang ikut pada yuang selera pada ikut ibu. Ikut dua kita baman yuang. Hello kita bergurau berbantu di malam ini kita.
1: Iya.
2: Mana malam pula pertanyaan ku di bawah malam bantu cuba lah tidak balik.
1: Selera mana? Ayolah dicarian dulu jo.

0: Hanggang saan ko? Manunggo po trisan ko mamalik. O trisan ko mamalik doon na. Kasadang mamalik. Iyo, iyo, iyo. Iyo mas si Antaro Adjo, diyo pilihan nyo. Ah, barawang japuy nyo, mas si Batanyo wang japuy nyo lah eh. Iyo, iyo. Antaro Adjo, diyo maita, ma itu tadi. Ko panjapuy nyo. Iyo na. Iyo, itu. Agila seketik aja balihnya. Barawang dia punya ni. Iya. Iya. Apa yo jo jo lo ya? Tu yo apa yo dulu nak jo, baru dapat kata pastinya nak. Apa anan karancak dia betul sagu kan? Iya, itu selehan lo bisa mengicikan tu doh. Jadi. Ambil ko, ni mana ngah tu maja. Iyo, tu bayo iyo, ajo inok randuangan lalu pilih lagu wak dulu. Biko putih lah nyoko. Iyo, cinta taroro. Jadi. Iyo. Jadi. Salam lalu jo untuk siako lagunya.
1: Lagunya, carinya lah.
0: Lai, cinta taroro lai ku ah. Etek kandai. Cinta taroro. Lai. Mak lepo je etek kandai. Lucu.
1: Salam seluruh kandangan. Analah masuk tadi nak sama tu.
0: Iyo.
1: Salam bekas sama. Jadi sambungnya nama dah jadi. Mereka kalah dapat salam sempat di udara.
0: Jadi, Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak bana.
0: Ila di sana pandang ya dari Ajo Munisi Kumbang di sana ya lagi Pulau Bagabuang di Malam Rangko di bahan apa pantun ya. Ila kok menang Anissa Ajo Petri Sagu di balik lah pantun Ajo dulu. Nak sanang lo ti Ajo ya. Sampai lo. Pekiriman Najo untuk Menteri Sago. Ayolah. Di belakang Menteri Sago di sana masih ditunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, TL. Lain tak terakhir-terakhir TL doha. Ayolah. Sehat TL?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ayolah, bapantun doa le TL.
2: Sehat ya Leo.
0: Iyo, sorang saya di rumah.
2: Apa terlihat?
0: Seorang saja di rumah?
2: Enggak, dia dua anak-anak dalam ku.
0: Putri apa? Putra Raja Alam?
2: Raja Alam, enggak.
0: Enggak, kamu di para?
2: Iya, hanya di pondok.
0: Iya. Iyalah. Iyalah, tak lanjut, tak?
2: Bukannya bagarah. Satu sesuai, alu aja patut. Pula dalam pogarah.
0: Iya.
2: Punya kawan Allah memudik saja.
0: Iya.
2: Malering jalan ke ampe-ampe. Yeah. Malering jalan ke Malala. Lek lereng adu banda.
0: Iya. Yeah.
2: Sami yang pantang ke Maila. Itu tampak dengan bana.
0: Iya.
2: Dari Kurangi nak tajati.
0: Iya.
2: Di jalan ke Marapalan. Mengjanji Allah batapati.
0: Iya.
2: Yeah. Dek aja malengah saja.
0: Iya.
2: Single.
0: Jadi
2: kayu banamo batang serian nanti long kebangkan.
0: Iya.
2: Malang untung badan. Awak tak cinta tunangan uzam.
0: Iya.
2: Alah tu.
0: Iya, andalai. Nak ampek.

0: Bantuan saya yang ada lah, ATL.
1: Ambil air, cuci lah tangan.
0: Iya.
1: Lah lupa memakai sabun.
0: Mm-mm.
1: Basuhlah tangan kaduonyo.
0: Iya.
1: Buranglah tampak ke pamenan. Gina Allah ke tangan alun.
0: Iya, iya, iya.
1: Tunggu di Aceh batang dulu.
0: Iya, iya, iya. Aku untuk Putri Sanggo untuk siapa?
1: Putri Sanggo salah.
0: Putri Sanggo, iya. Adalah. Jadi. Iyalah, lagunya apa?
1: Lapai urang naden sayang.
0: Lapai urang dan sayang teh ya. Lah. Lapai.
1: Ya sekolah dengan pantun dulu tis leha.
0: Iya. Iyalah, selamat teh.
1: Selamat leha, sehat selalu merasa sakinya, selamat sampai pulang rumah gitu yo.
0: Amin, doa yang sama untuk TL. Heeh.
1: Nenek Isa, orang Bali, sekolahnya tempat sekolah.
0: Heeh.
1: Mama Gaul, Aldi, Adila, depan kawannya.
0: Iya.
1: Melinda, Jombilin.
0: Iya.
1: Tris Kumbang, di Daud.
0: Iya.
1: Bu Elo. Mama makan Uncu. Putri Sago.
0: Iya.
1: Ijin, Rosa. Aziza.
0: Iya.
1: Tuh. Putri luar biasa, Nida Liar.
0: Iya.
1: Oh, Mama Riri, Pak D.
0: Iya.
1: Puan PG, Trasilba.
0: Iya.
1: Oh, Kasanova, ada Al. Surat Balam jadi adiknya, Wan Mister, Mak Datu, Mak Teh, Wan Zed, Aju Munir tadi.
0: Iya.
1: Pra Arifan, Bang Punai.
0: Iya.
1: Jadi Palala.
0: Iya.
1: Mak Istam.
0: Iya.
1: Ica.
0: Iya.
1: Nama nengawak berdua kok dapat salam sedihnya ya Seleha.
0: Jadi teh.
1: Mula. Salam istimewa untuk anak-anak tercinta tu.
0: Jadi. Iyalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM.
1: Dan Cak Bana.
0: Ya dari sana pandang lah ya. Dari TL di sana ya. Lah payuran anda sayang. Bersama pantun-pantun rencaknya ya. Lah. Ikut pulau membantu di malam nangko. Mantakan kita dari pukul 20 lewat 6 balik mini di studio kita di malam nangko di sana ya. Yalah, kita terima penelpon selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Daun katun, daun timbang. Kapal kuno. Manusia itu wa pantun sambil wa dendam.
0: Iya.
2: Kamu kita dengar di radio Bahana.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salena.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadau, sehat. Lagi sehat toh.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jauh nak kamu pagi-pagi menjauh kuah. Cie pantun baru masuk lawannya jauh seh. Oh iya. Ha, lanjut.
2: Pendak dua pantun saya ini yang.
0: Jadi.
2: Alian cari. Hari tarang di bulan purnama.
0: Iya.
2: Rancaknya dimulai di malam hari Selasa. Hati sanang. Hati sana malepon sama radio Bahana.
0: Iya.
2: Apalagi penyiarnya sama Saleha.
0: Lain tak selingkuh, lain dia.
2: Dari sangka nak kasolok tinggal ke dahulu ke Tanah Garam.
0: Iya.
2: Dek Saleha urangnya dia layak lo, urangnya pemalu, indak lo pendandam.
0: Iya. Makasih, Dadaus.
2: Jambu banamu, jambu jambak, lama dimakan pakai kuah sate.
0: Iya.
2: Tunggu perniannya selalu nampak. Kini lah nampak di layar HP.
0: Oh iya. Nampak orangnya ya.
2: Tapi bangga. Saya lihat.
0: Alah.
2: Batu nama batu pelano letaknya di tengah bandar.
0: Iya.

0: minta lagu malam-malam di radio, Radio Bana FM Rancak Bana.
1: Ah, iyalah, terima kasih banyak. Lagunya apa kini ko? Segitu sepantunya. Oh,
0: mulai. Iya. Kalau kita kalapau,
1: iya.
0: Kalapau membeli roti.
1: Iya.
0: Bagurau kita bagurau kalau tak bagurau kita bagurau. Kalau tak siapa jadi masih orang ke dalam hatinya.
1: Iya, iya, wak bagarah ya nak. Kalau kita
0: kelapa. Tumbuhlah padi jadi bare. Mm-hmm. Kita makan bersama-sama.
1: Iya.
0: Tahu minta lagu tak buat lain babale. Lagunya dikirim untuk orang baso.
1: Iya.
0: Itu lagunya. Tak buat lain babale.
1: Tak buat lain babale. Santai awak cakap dulu deh.
0: Yo.
1: Tak buat lai babale.
0: Kapa. Lah anak nak cakap pantun sikit lah ya.
1: Ajak.
0: Kopi pahit sandaran gula.
1: Mm-mm.
0: Di buat orang anak batu sangka.
1: Iya.
0: Hati tak curah. Tak orang baso. Hati laki indak kamu suka.
1: Iya. Saulah Selena.
0: Saulah deh. Iya.
1: Iya. Lele senang hati putri apa? Si Kumbang.
0: Putri si Kumbang.
1: Pinta tapuk babale.
0: Jadi juga dah.
1: Iya. Iya. Lele pinta. Iya. Lele. Iko dari duetnya Arif Hidayat Jo Eno Viola.
0: Iya. Dari nanya dateng pentas kali Selena.
1: Buli ya. Salam lah deh lah.
0: Salam pertama untuk Saleha yang sedang on air di malam ko. Semoga sehat-sehat selalu, murasaki dan apa yang didapat dari Rabu ko berkah undaknya. Untuk Saleha maupun keluarga Saleha sendiri.
1: Amin.
0: Dan doakan nanti Saleha bisa menjagakan nanti kasihnya ke tanah suci.
1: Amin Allahumma amin. Doa yang sama untuk Dede Usia. Iya, lanjut.
0: Salamnya untuk Daun Nen yang gila dah sobing yo malam petang. Nah, tadi mati lah bergabung sama Daun Nen. Tapi lain tak dah sebaca orang.
1: Iya. Galak warna ni. Galak.
0: Salah apa lenggit-lenggit tu lah.
1: Galak.
0: Kata wayang nak nampaknya gigi Saleha rapi.
1: Daus. Daus. Galak-galak awak nanen nak cerita ni malam. Iya. Wah cerita itu galak-galak ya. Alah, jawab.
0: Tapi sayangnya dia memang tak nampak di akhir. Soalnya tak selehan, tak pakai behel, tayun, tak indah.
1: Entahlah.
0: Tak usah pakai behel, tak usah apa. Agi saran, kalau awak makan lato, tak soleh-soleh.
1: Nak ada pakai behel. Memang kau kalau jalan lah kapan panjang.
0: Kau payah nak makan singkong meleta.
1: Iya. Nak ada dan nak ada serak gigi tu kemari lah.
0: Jadi insyaallah ya kan.
1: Iya.
0: Untuk bapak ibu pimpinan Radio Bahana, semoga terkabar selalu, murah rezeki dan anak muda tu dah usahakan doa yang terbaik dan bisa menjadikan nanti kakinya ke tanah suci.
1: Amin.
0: Salam dia untuk Putri Sikumbari Baso yang jauh di mata, dokek di jantung hati.
1: Yo nak tu.
0: Semoga tetap selalu merasaki buat Putih Sikumbari Baso ya Saleha.
1: Jadi.
0: Salam untuk yang Allah bergabung tadi lah, banyak yang bergabung tadi ya Saleha.
1: Allah.
0: Soalnya hari hujan labik di pagar di Batu Sangka. Kita tunggu hari bilik-bilik. Jadi Radio Bahana. Tak ada mana Radio Bahana, radio yang lain di off-kan dulu. Soalnya Tene Daud setengah batang keranji tingginya.
1: Iya.
0: Iya banyak Saleha.
1: Iya.
0: Kau ditembak pasti kau pernah kau petir tak lho?
1: Iya.
0: Salam untuk ada Pak D, ada Aziza, ada Dalia, ada TR, ada Ardi di Jakarta, ada Ampera Uncu, ada Akira. Tadi kita sudah salah tadi, ada bergabung dari mana tadi?

0: di yang dari Elo ada tadi ya?
1: Elo tak ada masuk ada?
0: Tak ada masuk ada.
1: Tidak, tidak. Dari Pariaman, Pariaman tadi, Mak Hitam.
0: Oh, siapa?
1: Mak Hitam, Majo Munir.
0: Ayo Pak, Mak Hitam, Majo Munir, Majo Munir Gombang ya.
1: Iya.
0: Salamnya di Bukit Komen, saya boleh menengah Solo Aduo, tanpa kecuali di Radio Buana, dan 100.2 tapi salam dari Daud dari Terminal Pilihan Dobok Imam Kaum buat tersangka ya Saleha.
1: Jadi, jadi.
0: Terima kasih lah makin nama telefon Daud, maka bergabung Beko, dapat salam juga ya Bukit Saleha ya.
1: Jadi.
0: Yang tak dapat apa, dapat salam juga Saleha. Soalnya new fans Radio Buana Padang Panjang, dapat salam dari Daud Saleha.
1: Jadi, jadi, jadi.
0: Kamu enggak loh.
1: Sian. Aman, aman.
0: Aman. Putri si Kumbang tersabu ina mori baso duduk teman nuang di tepi pintu mana tidau selalu sawat talai katibo.
1: Iya.
0: Kirim salam kaji tu malah dulu jo kirim salam waalaikumsalam. Kirim salam baik tu dulu jo waalaikumsalam sajo panutrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salehaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Rancak mana?
1: Ayolah di sana pendengar dari Dedaus ya di Dobok Batu Sangka di sana ya. Lah cuba pula bergabung bersama kita di Malam Nangko di Bahan Nama Pantun di sana ya. Ayolah untuk di sana anak lain masih ditunggu. Untuk mandi kita di Kota Tua Penyalayan tolong di kabar-kabari lah sampai pekiriman awak tadi itu ha. Tadi bahasa moto tapi awak telepon-telepon tak diangkat dan nak. Iyalah, mohon berkabar mande rumah makan Uncu. Nah sampai pengiriman wak tadi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, balik saya.
1: Iyo, Mak Hitam, lai mandang Mak Hitam, lanjut lah Mak Hitam.
2: Cerita apa cerita ya?
1: Iyo.
2: Lain kali dia. Kabohian pengantan dua Abi Padi dan Dilendo.
1: Iyo.
2: Dia jenis panjang abu habis-habis ini kambilin dulu.
1: Iya.
2: Alah-alah. Aku betul dari yang melihat tadi ya.
1: Iya.
2: Bapak ke Sungai Gering dia aku selalu lupa ke Periambat.
1: Mm-mm.
2: Kok saya tanah bertampuk bisa nisa metam linjang.
1: Mm-mm.
2: Ada lenggak-lenggokan mengkau ke tanah.
1: Iya, iya, iya.
2: Itulah saya lihat di balik lo, di sini saya berkau melihat.
1: Jadi, jadi. Iyalah, Mak Hitam.
2: Salamnya menumpang lah, toro orang Kota Hitam di sini.
1: Iya, lagu minta lah ciknya. Biar masih banyak lah, Pak Ketu.
2: Oh, banyak lah.
1: Iya.
2: Kita menuri lagu ya, Pak.
1: Oh, menuri saya. Bekau pilihan saya?
2: Tak lagu dah, Pak. Kau banyak lagu dah, Pak.
1: Ada, apa lagunya?
2: Lagu dia, bantunkan apa lagu lah, Cik.
1: Iya.
2: Kau sambil apa dia, Kak?
1: Lain-lain.
2: Riak Tanjung Sani lah, Cik, untuk udara diri dan semua.
1: Apa lagunya?
2: Riak Tanjung Sani.
1: Riak Tanjung Sani.
2: Lepas itu sudah kan awak tak luang, Cik, dah.
1: Jadi, jadi. Boleh. Boleh, Mak Hitam.
2: Lain-lain fokus orang-orang sama Tuan Hitam tadi, Mak.
1: Lain-lain.
2: Buat orang yang sekanakan, Cik.
1: Iya.
2: Banah, Emran, Cik, Banah.
1: Ayolah, makasih banyak, Mak Hitam. Ini sana pandangan, babaleh pantunnya tadi balik dari Mak Hitam ya. Ayolah. Untuk di sana nan merasa masih ada pantun, nah silakan bergabung bersama kami di Siko tentunya ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Anissa.
3: Ya Anissa kok.
1: Anissa. Babalehlah pantun Mak Hitam tu, Cik.
3: Mau pertama Hitam ya?
1: Iya.
3: Yang pertama tadi lalu nak.
1: Jadi.

0: Makanin lapi.
1: Iya. Yo,
0: katakani. Ima kat orang masamo-samo.
1: Iya.
0: Katia cinta maitam makabe arek babu mati.
1: Iya.
0: Kak Anissa apa Putri Sago?
1: Tu Putri Sago.
0: Terima kasih. Apa cerita dua?

0: Jadi,
1: Hari na sadang tengah malam. Pai kalapo balik ke rukua.
0: Iya.
1: Patanyo ni nai ke mak hitam. Tarima pulo mak hitam tahu kalau Anissa panjang buat.
0: Pancigo mak hitam.
1: Mam, tunggu dulu ya. Kapakan ke pasar mato.
0: Iya.
1: Rami di orang. Di hari malam.
0: Iya.
1: Utama hitam merayu juga. Itu Kak Putri Sago kan di kemanokan.
0: Iya. Putri Sago.
1: Boleh lah cik nak diseleha.
0: Boleh cik. Untuk siapa? Untuk siapa boleh ko? Ayo fikir lalu ah. Disiapkan dulu. Lagu cik lain ko?
1: Semua sama-sama lo.
0: Iya, beko awak boleh ko?
1: Kabalai mambali duko.
0: Iya.
1: Di Bali dua je tiga.
0: Iya.
1: Dik pandai maitam marayu.
0: Iya.
1: Banyak cewek nan digodanya.
0: Playboy.
1: Sama juga Pak Putri Sandro.
0: Iya. Iya.
1: Pantun tu si daun si Anissa.
0: Jadi. Anissa.
1: Nak orang mau tanam sawit.
0: Iya.
1: Dijual.
0: Iya.
1: Matanya dia naik kau dah daun. Putri si kumbang tu lain kau mendengar.
0: Oh iya ya, lain kan.
1: Lain mendengar di mana ya to?
0: Iya, mudah-mudahan lain.
1: Biko ala panennya lem tahu-tahu tidak mendengar kan?
0: Iya.
1: Pantun terima ngaji cene saya.
0: Jadi.
1: Rancak daerah tanda datar.
0: Iya.
1: Di Pariangan membeli dukun.
0: Jadi.
1: Meminta kami ke nenek Atar.
0: Iya.
1: Carikan kami pasangan untuk pantun.
0: Iya.
1: Pasangan jodoh untuk pantun.
0: Anissa.
1: Halo ni.
0: Itu saja.
1: Itu saja lalu.
0: Ah, jadi.
1: Aku ada tadi.
0: Jadi, kok ditambah nak aja doa?
1: Eh,
0: lama.
1: Kasih lo kau kebetulan berkorban.
0: Ah, jadi, iyalah.
1: Iyalah. Jadi.
0: Yup, sama-sama, Anissa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Ah, ya di sana penangga ya. Dari Putri Anissa, dari Anissa. Ah, iyalah. Disiapkan dulu pantun kita ke. Ila untuk di sana lain masih ditunggu di sana enang kapa pantun di mana ko. Ah kita terima Pak D. Halo assalamualaikum Pak D.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iyo Pak D. Ah iyalah masih ada waktu Pak D untuk berpantun ke. Ah baiklah gak dua Pak D.
2: Ya, Pak D menempang dia nikah tu lah.
0: Iyo apa menempang. Apa tu?
2: Kalau gua lagi yang nikah pentingnya, nampak sebagai luga.
0: Ah, agak cik lah, tak boleh dia mode itu deh. Keluan lah, nanti surat-surat tu.
2: Ayuh, lah jalan terkubur.
0: Iya.
2: Jalan ke Tanjung Pati.
0: Iya.
2: Kalau lagi sama nama. Kali yang rautan kita nanti.
0: Iya, betul mana. Untuk Putri Sago je cok.

0: Oh, nak pada.
1: Untuk Nisa lah.
0: Untuk Nisa saja. Ah, jadi.
1: Siapa boleh menikah? Kiranya hampir pas lagi.
0: Iya.
1: Kali ipik tidak berubah. Kiranya lah cahaya cuak lagi.
0: Iya.
1: Terima kasih tu lah.
0: Iya, Pak De, sama-sama. Lagunya apa kini ke?
1: Abang dari Ani, Mak Anita.
0: Iya. Apa lagu, Pak De?
1: Jangan menurut dendam saja lah.
0: Jangan sampai menurut dendam, ya.
1: Sampai menurut dendam saja.
0: Jadi?
1: Salam untuk kalian, menurut kalian, hati aja kalian.
0: Jadi? Iya, makasih banyak, Pak De.
1: Kita nopa. Ni Anil jago.
0: Alah, apa buka pintu tadi sama Anissa?
1: Oh, kencang.
0: Kencang.
1: Mori.
0: Yo.
1: Untuk PA, untuk.
0: Yo.
1: Untuk. Si. Lagi pelala.
0: Yo.
1: Mambo, Nurul. Marwa.
0: Iya.
1: Mama Riri.
0: Iya.
1: Putra Tanjung.
0: Iya.
1: Daal.
0: Daal indah. Alun lah.
1: Ini tak pandai ya pancun.
0: Iya.
1: Ini madang. Pina Rota.
0: Iya.
1: Putri Tanjung. Masuk Putri Tanjung dari Pedaman. Mama Gaul, Daud.
0: Iya.
1: Kirsa, Pina, Aziza.
0: Iya.
1: Jadi Musuh, Babi, Yanti. Penidah Liar.
0: Iya.
1: Ikin, PL. Aldi, juga kawan.
0: Iya.
1: Punika, Rika, Gai.
0: Jadi.
1: Uban. Ajo Munir. Mak Ikam.
0: Iya.
1: Linda. Weni Wanjai.
0: Iya.
1: Puan Mister Raju Alam. Ika Tanjung. Putra Tebet.
0: Iya.
1: Putra Tiba. Elok Serungkang. Tak jago elok. Lalu je lah.
0: Elok antalah. Tak ada kabar elok. Dah sibuk mungkin elok. Iya elok.
1: Kan orang madu yang kemasuk orang Allah tu selesai.
0: Jadi Pak De. Iyalah, makasih banyak Pak De.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Salam untuk Bu Dewa tu.
1: Yo.
0: Lai di samping, di muka, belakang.
1: Lai samping.
0: Lai. Ya.
1: Sebelum berhenti selalu saya bila yang lalu lah.
0: Yo. Iyalah. Salam untuk Bu De.
1: Yo.
0: Iyalah.
1: Salam jago.
0: Jago. Yalah, assalamualaikum Pak De. Yalah, kabur Pak De. Ini sana penengah Pak De. Barusan ya, kita dengarkan berpantun tak cik jadinya. Dua, tiga lah. Yalah, di sana penengah ditunggu untuk di sana nak lain. Bentuknya Ajo ni bertambah balik ya. Assalamualaikum Ajo.
2: Assalamualaikum, ya, tambah cik membalik pantun wanjabui
0: jago
2: dia.
0: Jadi ya.
2: Tanah laut juga.
0: Iya.
2: Indah pantainya di pandang mata. Sudah tak gampang putri jago.
0: Iya.
2: Sudah ajo setiakan saja wajah putih.
0: Iya.
2: Dia mana putih balik.
0: Iya.
2: Sampai dulu di jago.
0: Itu saja. Ada. Iya.
2: Lai. Dorigo, Tidak disangkut daripada itu.

0: ahorita juga mana sama Rizkoi. Bila saya datang, sedang galau mah.
1: Sedang galau?
0: Galau juga, jangan lahir temen kaki tapi ini juga.
1: Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Abana Raja.
1: Hai, di Salah Pandanga ya. Yalah, di Salah Pandanga dari Ajo Mundesi Kumbang ya.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, ada pandai mah bantu dong. Oi, Saleha.
0: Oi.
1: Saleha ki duan bana yo taban
0: ni. Ya Allah, le sampai bon. Awak sampai ya. Tadi sampai.
1: Ya, mami, di mana nampak rusu dong?
0: Oh, iya, sama auto tadi tu. Auto ke Bukit Tinggi.
1: Masih akan curi, ya.
0: Alah, awak pergi gambar tadi. Pergi gambarnya.
1: Ya.
0: Ayo,
1: nyu nak do di pekazai do.
0: Oh, nyu tanya lo ke apa tadi ke kawannya yang tinggal sinan. Oh, itu yo, situ maksudnya.
1: Oh, kada mumpu.
0: Oh, iya iya iya.
1: Katanya orang kada mumpu tu. Di rumahnya cuma nyanya selamat nyanya mandoa nyanya kitan cici.
0: Oh. Iya iya iya. Oh.
1: Sangat
0: ya Allah. Santailah santai.
1: Dak ko nampak urang tu kok tentu. Oi, cari lah orang ojek, ye, pepai, kalau mantap aku tuju orang ojek, jongkol.
0: Lah, aman.
1: Ya, kalau orang ojek tu.
2: Nampak kata di sini memang kadang-kadang.

มาดูบันเฟมya di sana pandangnya kita masih di acara Bapantun ya, bagi di sana Ananio Bagabong, silakan Bagabong balik aja kami di Siko ya. Dan untuk di sana kita ansur-ansur dulu memutarkan lagu di sana ya. Aduh, lumayan banyak ya lagu yang akan diputarkan. Beko lah kalau Nio di sana. Yalah, baru mulai di halau urang dari Uriano Vita. Aku tadi meminta Nenek Atar, Raja Munir, Cinto Taroro, TL lah payuranan dan sayang, Dao Sidobo, Pinta Tapuk Babaleh ya. Yalah, itu ada Pak D tadi. Usah menaruh, jangan sampai menaruh dendam ya. Ayolah, sampai malam dan sana penanga, kita dengarkan dulu permintaan Nanalah disambung je pantun-pantun rancaknya di malam nangko ya. Spesial untuk di sana, Nan masih bergabung bersama kami di malam nangko.

되는데 난 꼴에

103.8 FM. Di Serang Pandangan sampai di Siku Pulau Mbak Saleha mengawani di sana di serangkaian bahan apa pantun atau parang pantun di sana ya. Ilah terima kasih banyak atas atensi di sana lah bagabung di Malam Nangko. Ado Pak D, Dao si Dobo ya. Todo aja menu si Kumbang tadi lah bagabung pulau menambah membalik pantun ya. Anissa jo Putri Sago, TL Ajo Munir Nenek Atar Mak Itam Putri Sago Anissa. Ilah terima kasih banyak di sana. Walaupun tak pada orang tapi pantunnya lumayan banyak ya. Dalam surah orang ada 5 atau 6. Itulah luar biasa ya. Ilah terima kasih banyak di sana untuk bantu-bantu rancaknya. Mohon maaf juga gara-gara kita mungkin tak ada adonan tak suko ya. Kita saling memaafkan karena kita bagara di udara ya.

Ayolah, mudah-mudahan panjang umur, rezeki murah, sehat badan. Kita bersoba balik di Rabu Pakan di Munggu di sana. Insyaallah besok kita bergabung balik ya, di mana palam tentunya ya. Assalamualaikum, pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ada rekan siar kami Pak Praja ya, akan melanjutkan dari jam 21 sampai jam 23 penutup kita di malam nangko ya. Ya di sana terima kasih banyak atas atensi di sana dari pagi sampai malam kita tutup tetap bergabung bersama kami di Siko.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui 100,2 MHz atau yang dengerin Bahana FM melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Oke. Salam hangat selalu dari Muhammad Amin SH nomor 4 Kota Padang Panjang. Kembali Praja di studio saat ini yang akan temani Sobat Bahana. Seperti biasa setiap Rabu malam kita jumpa di acara Bahagia Bahana Nostalgia. Asikan. Di malam hari ini kita akan menggali kenangan-kenangan lama terkubur gitu ya. Dengan lagu-lagu indah gitu. Kalau menggali kenangan lama terkubur enggak apa-apa kan? Asal jangan yang lain-lain aja. Ya, sementara saat ini pukul 21:24 ya. Seperti biasa Sobat Bahana bisa bergabung di acara ini melalui telepon ataupun melalui pesan singkat di WhatsApp di 0821-2270-8300 ya. Sesaat lagi kita akan segera buka line teleponnya. Siapa yang akan mau gabung dulu silakan. Nah, kita buka dulu telepon pertama Sobat Bahana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Oke, selamat malam Aziza.

0: Malam lagi kakak.
1: Gimana kabar di Tanah Hitam saat ini?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
0: Dikit dingin.
1: Dingin ya?
0: Iya kak.
1: Kalau nggak dingin nggak Padang Panjang.
0: Ya udah kak, namanya Padang Panjang kan kota hujan dan kota dingin.
1: Asikan. Coba kalau di mana itu, di Kalimantan atau di Jawa, nggak pakai selimut kita tidur.
0: Iya.
1: Oke. Lagunya apa tuh?
0: Demi kau dan si buah hati.
1: Demi kau dan si buah hati ya.
0: Dispesialkan untuknya Kak Aldi dari Sri tercintanya kak.
1: Demi kau dan si buah hati.
0: Betul sekali kak. Itu lagu spesialnya untuk istrinya Kak Aldi tuh kak.
1: Oke, baik, nanti kita dengarkan
0: dulu. Semoga Kak Aldinya sehat sama adik bayi dan Kak Adila juga.
1: Iya.
0: Adanya Pak Zainal dan pasukannya yang ada di kantor semua tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Enggak lupa juga ada Ibu Dokter Niyo Mansani juga yang lagi dengar. Semoga sehat selalu juga.
1: Oke.
0: Adanya Kak Wiwit, Kak Deli, adanya Mbak Sri sama Mbak Nining.
1: Iya.
0: Terus adanya Kak Anita, adanya Pak Adit.
1: Oke.
0: Adanya kocok-kocoknya Kak Aldi juga yang ada di kandang semua tanpa terkecuali. Adanya Mak Ampera Uncu.
1: Iya.
0: Ada Bunda Dahliar.
1: Okay.
0: Ada TL sama keluarga besarnya semua.
1: Baik.
0: Pokoknya yang mau gabung lewat telepon atau di WA, selam sehat dari Azizah ya kak.
1: Baik Azizah.
0: Biasanya untuknya Kak Aldi dari istri tercintanya kak.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
0: Terima kasih ya Kak Praja.
1: Iya, kembali kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Ya demikian ada Azizah di Tanah Hitam ya Sobat Bahana ya. Baru saja gabung di acara Bahagia malam hari ini ya. Oke, di belakang Azizah ada telepon dari siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
1: selamat malam Aldi, apa kabar?
2: Baik.
1: Di BSD aman?
2: Bukan di BSD, masih di Simatupang nih
1: bang. Oh masih di TB Simatupang?
2: Iya.
1: Aduh. Oh gitu, iya. Asik, lagi di studio juga rupanya. Okay. Baik, Aldi mau ikut bahagia?
2: Iya, tapi ini requestnya mama. Jadi kata mama nanti masuk ada bahagia request
1: mintain
2: lagu ini
1: dong. Gitu ya. Mama pengen dengerin lagu apa di Jogja?
2: Ya, dari Whisper dari Job Michael.
1: Carlis Whisper.
2: Iya.
1: Oke, pasti diputarin. Oh, lagu keren banget mah itu. Lagu the best itu mah.
2: Mama yang
1: minta
2: ini tuh dong kalau ada
1: request. Oke, siap buatnya Mama Aldi, Jess Michael ya.
2: Itu lagunya bagus, mintain dong mas.
1: Iya.
2: Dia dengerin di rumah tuh.
1: Sementara ini lagu paling keren deh malam ini ya. Nanti kita dengerin.
2: Ini lagu istriku lagu WhatsApp katanya salamin buat Aziza dong mas.
1: Oke, atau Aziza dengerin ya.
2: Terus mama juga
1: ingin
2: salam untuk
1: Bang
2: 1.9 Mokubana.
1: Oke, thank you.
2: Terus aku juga ingin salam buat ini Handy di Bukit Sungan.
1: Oke. Okay.
2: Nina di Silaing.
1: Baik.
2: Niko di Eko Lubuk.
1: Iya. Yeah.
2: Mary sama Lu di Bukit Tinggi.
1: Henry
2: di Barai-Barai. Terus Bunda Galia TL juga. Daus juga di Dobo.
1: Oke. Okay.
2: Nah, si Azizah dapat salam juga nih dari temanku nih, dari Dono sama Ada. Katanya salam kompak banget untuk Azizah.
1: Oke, okay, baik.
2: Dia nyalamin Azizah nih sekarang untuk request, jadi kita juga request-requestan.
1: Baik, siap.
2: Itu dia nyalamin Azizah, untengin lagu untuk Azizah katanya.
1: Oke, okay, ya.
2: Udah Azizah denger deh aku bilang.
1: Baik, ya.
2: Kalau enggak ya lewat hati dengernya.
1: Oke. Okay.
2: Ya itu aja bang. Terus sebenarnya nih dari Jogja mama lagi dengerin katanya.
1: Oke, mamanya Aldi ya di Sleman Yogyakarta. Baik, kita putarkan nanti lagunya.
2: Aku mau lanjut on air lagi. Makasih banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Rancak mana?
0: Oke. Demikian Aldi ya, di kawasan TB Sumatupang, Jakarta. Kita masih di MOS tentunya. Kita bisa masih bisa terima telepon kayaknya nih ya. Ya, kalau ada yang mau nelpon, line-nya lagi free ya. Oke, dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Oke, selamat malam Aji Munir Sikumbang, apa kabar?
2: Kabar baik-baik, selamat malam.
0: Pariaman, cuaca bagaimana malam ini?
2: Cuaca bagus warahmatullahi.
0: Bagus ya, oke. Mau dengerin lagu apa nih malam ini?
2: Dari temui bisa aja lah wanen.
0: Apa tuh?
2: Ini di batas kota ini.
0: Di batas kota. Ya. Oke.
2: Lagu berkirimnya untuk Desa Gor karena hati ya.
0: Oke, siap.
2: Salam pertama untuk wanen, terima kasih atas kolega penyamu, terima kasih Gimbala Sutara.
0: Baik.
2: Alas Manyi, Nata Elmi Kacang, ada pada Tuan Salo, ada Tuan Rizbala, ada Raja Alam.
0: Oke,
2: Dari Ajizah, ada Desa Gor, Sengah Putus Angka, ada Tawus, di Jokok, Putus Sangka, Pasar Uyung.
0: Oke.
2: Batik, Budik, Dalam Kepala, Mambung.
0: Baik.
2: Ada Bulu Macam Sekumbang, Sepapa, Adi Bungkul Kami, Helawanan, Belakon, banyak di belakang.
0: Baik, dah kalau gitu.
2: Tabut nama Tengok, kalau ada kesalahan kompak dari Nusuman
0: Kurama, siap. Oke.
2: Banyak wanita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
2: Rancak.
0: Oke. Baik Sobat Bahana, sebelum tiga lagu yang sudah direquest oleh teman-teman di malam hari ini, sebelumnya ada pesanan khusus ini ya. Pesanan khusus dari senior saya, Bung Eko Yanci Edri ya, di Padang kali dengerin Bahana FM sekarang ya. Baru saja dapat berita duka dari dunia musik ya. Kemarin meninggalnya salah satu diva yang paling terkenal ya, Dolly Parton ya. Dulu Dolly Parton lagunya paling sering diputar di Bahana FM ya. Malam hari ini kita di Bahagia juga akan dengarkan dulu Dolly Parton sebagai lagu pembuka ya. Sekaligus juga permintaan dari Bung Eko Yanci Edri. Dan juga tak lupa saya salami di malam hari ini para keluarga besar Bahana FM ya. Ada Linda Arista di Gatangan, juga ada Wiwit Diwita di Koto Panjang, dan juga ada Anissa Pratama ya di Slaying ya. Oke, selamat selalu dan kompak selalu ya untuk semuanya. Juga ada Inging Kalimonika yang dengerin Bahana FM di kawasan Rawamangun, Jakarta ya. Oke, kita akan dengarkan sebuah lagu rancak dari Dolly Parton ya. Dulu lagu ini paling sering nih Linda Arista yang muter nih, atau senior saya Renner Morty almarhum ya. Ini dia Dolly Parton, You Are.

0: Senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Bana FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam dari jam
2: 9. Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana. Kita masih di gelaran bahagia tentunya, Bahana nostalgia. Ya, untuk sobat Bana yang pengen dengerin lagu-lagu kenangannya di masa lalu. Dan tentu di masa lalu banyak sekali lagu-lagu rancak tentunya yang membangkitkan semangat apa gitulah ya. Tahu aja deh ya. Tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu permintaan dari sobat-sobat Bahana di malam hari ini ya.

Saya akan bacakan sebuah pesan sambil kita menunggu telepon yang akan bergabung di saluran telepon ya. Kita ke WhatsApp dulu. Ada siapa nih? Dari Putra Medan Boda ya. Apa katanya ini ya? Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali ya Putra Medan Boda. Bahagia bahana nostalgia katanya. Bang tolong diputarkan Krise. Krise diputar lagunya ya. Yang judulnya Cintaku ya. Oke, Cintaku. Kalau enggak ada potret bagaikan langit. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali ya Bang ya. Salam hangat selalu, salam kompak selalu juga buat semuanya. Terima kasih ya Bang Bana Rancak Bana. Demikian dari Putra Medan Boda ya. Yang minta lagu dari

0: Selalu murah rezekinya.
1: Amin, terima kasih. Doa yang sama untuk TL.
0: Bu Azizah.
1: Oke.
0: Okay. Bu Ajo Munir. Rasilba.
1: Ya.
0: Raja Alam sama adik-adiknya, Putar Lima Kacang.
1: Oke.
0: Okay. Om Mister. Mama Gaul, okay. Adik Aldi dan istrinya.
1: Ya.
0: Juga ibunda di ibundanya. Saya sehat selalu murah rezekinya juga.
1: Baik.
0: Nah, sama Pak D, Bu D, Mama Riri, Mama Muda, Nenek Aisyah.
1: Oke.
0: Okay. Orang Bali semuanya, Wan.
1: Oke, okay, baik.
0: Salam istimewa untuk anak-anak tercinta aja, Wan.
1: Baik, dah kalau gitu, TL. Ditunggu lagunya ntar.
0: Iya, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: Bana. Ya, demikian ada TL ya, di Kacang, Kabupaten Solok. Pengen dengerin lagu dari Dewi Yul dan Odi Agam ya, kesempatan ya. Kesempatan itu selalu ada ya. Ya, kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-2270-8300.

Ya, berikut ini juga ada pesan masuk nih dari siapa nih? Dari Andri ya, namanya Andri di Paninjauan ya. Oke. Apa katanya nih ya? Coba kita buka pesannya di WhatsApp. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andri ya. Mau ikut mos dong Kak, katanya ya. Mau dengerin lagu dari Ghetto Rollies, judulnya Kehilangan, ada nggak katanya ya. Loh, ini lagunya udah lama juga nih ya, Kehilangan ya. Coba saya cek dulu ya, Kehilangan. Oke ya, ini dia. Ada lagu bagus semua ada di mana ya. Oh ya, katanya Andri di Paninjauan, seiring lagu ini mau berkirim-kirim salam buatnya Reni ya. Reni di Tanjung, juga buatnya Linda di Tanah Batu, tak ketinggalan buat Nini di mana nih, di Tanah Batu juga ya. Oke. Dan juga salam kenal untuk semua pendengar bahagianya Bahana katanya. Oke, baik ya. Andri, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan pasti ya. Ya, Sobat Bahana, sore ini pukul 22 lebih... Oh, belum 22. Masih pukul 21.59 menit. Sesaat lagi kita menjelang ke pukul 10 malam tentunya ya. Kita akan dengarkan lagu pertama dulu yang udah direquest oleh Putra Medan Boda di Silaing Bawah, yang pengen dengerin Cintaku dari Chris ya. Sharing lagu ini salam hangat juga untuk semua pendengar Bahana FM yang baru saja gabung atau yang udah dari tadi ya, salam hangat selalu dari Bahana Rancak Bana, Cintaku Chris ya.

Ya, 100,2 Bana FM, Ranca Bana. Demikian sebuah lagu berirama jazz blues baru saja dinyanyikan oleh Gitrolis ya. Sebuah request dari Andri tadi ya, di Paninjauan. Oh, keren lagunya ya. Tanpa terasa telah antarkan kita pada pukul 22 lebih 13 menit saat ini. Kita tentu masih di Bahagia Bahana Nostalgia.

Ya, Sobat Bana, pada tahun 70-an memang banyak grup-grup band yang muncul di Indonesia ya. Bahkan sebelum 70-an juga ya. Seperti ada Deloitte gitu ya, juga ada The Mercies ya. Bahkan dari timur Indonesia ada dua grup band yang cukup tersohor waktu itu ya, dari tanah Irian. Kalau dulu sebutnya Irian ya, Irian Jaya, sekarang sebutnya Papua ya, udah ganti nama ya. Padahal nama aslinya benar Papua, betul ya. Dan di Papua, di tanah Papua tuh ada dua band yang cukup tersohor. Satu Black Brother, kemudian juga ada Black Sweets ya. Black Brother punya hits yang sangat luar biasa ya, judulnya Hari Kiamat. Ngeri kan, judul lagunya aja ngeri. Itu lagunya keren gitu ya. Pasti Sobat Bana masih banyak ingat itu lagunya, Bintang.

Satu Hari Kiamat katanya. Woi, keren tuh lagunya ya. Dan juga ada Black Switch dengan salah satu hitsnya Pusara Tanpa Nama. Judulnya kok ngeri ya. Tapi di album itu juga ada lagu berjudul Akhir Sebuah Kisah, juga menjadi hits pada masa itu katanya ya. Dan dari tanah Papua ini kita akan dengarkan sebuah lagu yang cukup dikenal ya di kalangan yang udah berumur saat ini gitu. Sorry ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang udah berumur maksudnya gitu ya, yang udah tua-tua gitu ya. Ada lagu yang mungkin akan mengingatkan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita gitu ya, akan masa-masa mudanya dengan lagu ini ya. Black Brother menghadirkan sebuah lagu yang kisah cinta yang cukup manis apa pedih ini ya. Bisa dibilang manis, bisa dibilang pedih. Pokoknya sobat Bane dengerin aja deh ya. Black Brother dengan judulnya Terjalin Kembali. Salam hangat selalu dari Bane FM Rancak Bane.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Sobat, kalau kita dengarkan lagu baru saja ya, atau juga lagu Krisye tadi yang udah duluan ya, pada masa itu ya, ini lagu diciptakan tahun 70-an ya, 70 awal kalau saya nggak salah ya, Terjalin Kembali. Dan bisa kita dengar ya, setiap instrumen yang dimainkan oleh personil Black Brother gitu ya, itu rekamannya keren banget kan. Udah canggih sebetulnya Indonesia dalam dunia musik pada masa-masa itu gitu ya. Jauh dari digital musik gitu ya, artinya betul-betul dimainkan dengan alat musik apa adanya kalau kita bandingkan sekarang ya. Sekarang udah canggih banget ya, apalagi dengan satu keyboard aja udah kayak orkestra kalau sekarang gitu ya, atau orang bilang organ tunggal gitu ya. Tapi bila kita dengarkan lagu tadi, wah luar biasa ya, simbal pada drums ya, atau bunyi saksofonnya, setiap ritim dari gitarnya, wah keren kan, terdengar begitu jernih ya, studionya pasti canggih banget gitu ya. Sehingga menghasilkan sebuah produk lagu yang begitu mengena gitu, dentuman bassnya jelas sekali gitu ya. Apalagi bunyi tambur dari drumnya, wah keren gitu ya. Itulah, itu di Indonesia Timur ya, bukan di Jakarta loh itu ya. Dari Irian Jaya pada masa itu ya, sekarang Papua namanya. Black Brother dengan Terjalin Kembali baru saja kita dengarkan. Semoga lagu tadi sangat menghibur untuk Sobat Bana pencinta musik-musik nostalgia tentunya di malam hari ini. Ya, dari Papua kita bergeser ke barat sedikit ya, dari Papua ya. Kita mampir ke Makassar ya. Di sini ada seorang artis cantik ya, dia dijuluki mutiara dari selatan gitu ya. Ayo tebak siapa, ayo ya. Ya betul, dia adalah Andi Meriam Matarata ya. Kalau di Makassar orang namanya kalau pakai Andi gitu, Andi gitu ya, itu udah termasuk orang istimewa gitu ya. Itu menandakan lah gitu ya, ya orang kaum gini, kaum yang hebat lah gitu ya. Andi Meriam Matarata ya, salah satu diva Indonesia pada tahun 80-an ya. Dia juga dikenal sebagai penyanyi lenggang Jakarta yang cukup hits pada masanya, dan ada juga lagunya Nuansa Biru. Tapi pada malam hari ini saya akan perdengarkan untuk Sobat Bana sebuah lagu dari Andi Meriam Matarata, Hasrat dan Cinta. Semoga lagu ini berkenan di hati, dan bagi Sobat Bana yang ingin dengarkan lagu kesukaannya, terutama lagu nostalgia ya, silakan telepon ke Bana FM setelah lagu ini diputar, atau kirim pesan di WhatsApp 0821 2270 8300.

Ya, 100,2 Bahan FM Rancak Bana. Masih di musik-musik kenangan atau bahana nostalgia di malam hari ini, Sobat Bana. Tadi kita sedikit kupas ya tentang grup band yang ada di Indonesia Timur tadi ya. Ada Black Brother yang sudah hadir dengan lagunya apa? Terjalin Kembali, Sobat Bana. Kalau kita tadi dari Papua, sekarang kita ke Sumatera, Sobat ya. Seperti kita ketahui di Sumatera juga ada grup-grup band hebat ya, seperti ada The Mercies, ada Deloitte, yaitu asal Sumatera ya, bukan Sumatera Barat ya, tapi Sumatera ya, karena Mercies personilnya umumnya dari utara ya. Ada band dari Sumatera Selatan, kota Palembang ya. Dan band ini dulu sempat nangkring lama juga personilnya di kota Padang Panjang ceritanya ya. Ada yang tahu nggak band apa gitu ya? Karena band ini pernah dijadikan sebagai band pembukaan show-nya God Bless di Medan di tahun awal 70-an ya, baru-barunya God Bless itu ya. Nama bandnya apa ya, kalau saya nggak salah, Golden Wings ya. Nih bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang udah umur di atas 60-an pasti tahu banget nih band ini ya. Tapi sekarang ini kan mungkin Sobat Bana jarang dengerin lagunya, padahal band ini hebat nih ya, hebat banget nih band Golden Wings ini. Jadi ceritanya begini. Golden Wings ini adalah band rock legendaris asal Palembang, Sumatera Selatan yang dibentuk pada tahun 1969 ya. Awalnya band ini bernama Blackstone di akhir tahun 68. Genre musiknya itu adalah rock, psychedelic rock dan rock progresif dengan pengaruh dari Uriah Heep serta Black Sabbath ya, itu kiblat musik mereka lah waktu itu. Tapi pencapaian Golden Wing disejajarkan dengan band besar di era 70-an seperti AKA, The Rollies dan God Bless ya. Lagu-lagu mereka ada judulnya Kasih Suci, Honey dan Hari yang Mulia. Bahkan ya, beberapa lagunya itu ya dijadikan soundtrack film di Hollywood, yakni film The Creator 2023 kemarin ini ya. Keren kan anak-anak Palembang gitu ya. Cikal bakal band ini dimulai dari sekelompok anak muda di Lorong Batu Item gitu ya, Palembang ya, pada akhir 1968 yang mendirikan band bernama Blackstone ya. Jadi mereka tinggal di Lorong Batu Item, nama bandnya Blackstone ya. Formasi awal mereka itu kalau nggak salah ada namanya Fit Kien di gitar utama, juga ada Bakar di bass, Karel Kasidi di gitar ritme juga, kemudian ada Ismet Suwondo di drum ya. Dan transformasi menjadi Golden Wings menjelang akhir dekade, mereka mengubah nama menjadi Golden Wings ya. Beberapa anggota mengganti nama mereka seperti Fit Kien menjadi Peter Ken dan Karel Kasidi menjadi Karel Simon. Formasi awal Golden Wings juga diperkuat oleh Kunlung ya di formasi bass dan Tarno di drum ya. Dan mereka aktif merekam karya di bawah label Purnama Record ya. Masih ada nggak Purnama Record nih ya? Ya, kita akan dengarkan ya sebuah lagu dari Golden Wings di malam ini. Salah satu hitsnya ya di Padang Panjang dulu juga, lagu ini jadi lagu yang salah satu lagu top juga. Mungkin Sobat Bana banyak yang nggak tahu lagu ini.

Tapi di kesempatan bahagia, bahana nostalgia untuk malam hari ini, saya spesial hadirkan untuk Sobat Bahana, grup band asal Sumatera, Palembang tepatnya ya. Yakni Golden Wings ya. Kita cek dulu lagunya ada gak ya. Mudah-mudahan ada deh ya. Ini dia lagunya. Karena bandnya asal Palembang, salah satu hitsnya judulnya apa ya, Mutiara Palembang. Wah, keren lagunya. Kita dengarkan bersama ya. Salam hangat selalu dari Bahana FM, Rancak Bahana.

100,2 Ban FM Rancak Banek. Kita masih di Bahagia Bahana Nostalgia. Ya Sobat Bana, dari Palembang kita coba terbang lagi ke Papua ya. Kalau tadi pertama kita udah dengarkan Black Brother yang lebih senior, dan junior mereka juga ada ya, namanya Black Sweet gitu ya. Karena Black Sweet rilis album perdananya itu di tahun 82 kalau saya nggak salah ya. Nah di album perdana ini ada satu lagu yang cukup keren ya untuk kita simak di malam hari ini, apalagi kita masih di bulan-bulan Agustus ya, di hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia ya. Karena apa? Bangsa ini merdeka karena ada kerja keras dan perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang telah gugur ya untuk memperjuangkan bangsa ini ada gitu, sehingga kita bisa menikmati seperti sekarang ini. Tapi di antara pahlawan-pahlawan itu ada yang tidak tercatat ya, bahkan pusaranya pun tak bernama ya, seperti lagu yang akan disuarakan oleh grup band pimpinan dari Stephen Ledsoen ini ya, Black Switch ya, dari Papua ya. Di malam hari ini kita akan coba dengarkan lagunya yang cukup enak untuk kita simak bersama tentunya ya, hanya di Bahana FM. Black Switch dengan lagunya Pusara Tak Bernama. Salam hangat selalu dan kita dengarkan ini.

Ya, saya harus menyanyikan lagu, menyajikan ya, menyajikan bukan menyanyikan. Kalau menyanyi nanti marah penyanyinya sama saya gitu ya. Saya akan menyajikan, memperdengarkan untuk Sobat Bahana sebuah lagu penutup di acara kita di malam hari ini, apa atau disebut sebagai lagu pamungkas gitu ya, dari grup band ya, dari utara sana, dari Sumut ya, dari Mersis ya. Walaupun mereka dari Sumatera Utara, tapi personelnya juga hampir seluruh Indonesia ada ya. Bahkan salah satu artis Minang ya, yakni Yan Junet, pernah jadi drummernya The Mersis juga dulu ya. Dan juga saksofonnya Benny Likumahua, juga itu dari Maluku gitu ya. Hebat deh ini ya, grup band The Mersis ya, akan hadir sebagai lagu pamungkas di jumpa kita di Bahagia malam hari ini, Bahana Nostalgia ya, dengan satu judul Dalam Kerinduan. Ya Sobat Bahana, dengan berakhirnya lagu ini nanti maka rampung sudah acara kita. Selamat malam saya ucapkan, selamat beristirahat ya, dan semoga malam hari ini mimpi yang indah. Jangan lupa sebelum tidur periksa dulu api kompor dapur masih nyala apa enggak gitu ya, atau pintu-pintu jendela udah terkunci dengan rapi ya, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak di malam hari ini. Dan tak lupa salam hangat sayangkan buat bapak-bapak petugas damkar di pos kau damkar Padang Panjang, begitu juga para medis di Rumah Sakit Ibnu Sina dan Rumah Sakit Umum Padang Panjang yang selalu loyal dengan tugasnya di malam hari ini. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja, aman-aman saja. Begitu juga dengan bapak-bapak Trantip ya, yang selalu untuk memastikan Padang Panjang aman di malam hari ini ya. Selamat bertugas dan tetaplah di Bahana. Kita akan dengarkan lagu pamungkas dari The Mersis, Dalam Kerinduannya. Dan setelah itu kita akan berpisah. Jangan lupa esok pagi jam 6 Bahana FM kembali hadir untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pohanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.